0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi Sai.
2: Oh, Jodek.

Sehat semuanya, harus sehat. Karena sehat merupakan kunci utama untuk meraih rezeki. Asik. Sebelum kita mulai ngopi stay bersama saya Nimas yang akan menjadi teman baik Wong Re yang semuanya hingga pukul 10 pagi nanti, Nimas punya pantun nih buat Wong Re yang semuanya yang setia mendengarkan Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Bilang cakep ya. Pergi ke pasar membeli buah delima, cakep. Jangan lupa membeli kelapa. Kelapanya diambil santannya buat ngerendang ya. Ngomong-ngomong dagingnya masih ada gak nih, daging kurban kemarin? Lanjut. Jangan menyerah mengejar cita-cita, azik. Kesuksesan datang bagi yang percaya. Jadi kalau misalnya rekan Prima semuanya atau Wong Re yang semuanya yang pagi hari ini gak percaya bahwa rezeki Wong Re yang rekan Prima semuanya besar kali ini, yuk tanamkan dalam diri, tanamkan dalam hati bahwa alhamdulillah, bismillah, rezeki saya akan besar hari ini ya. Oke. Sekali lagi, Nimas menjadi teman baik di acara Ngopi Say hingga pukul 10 pagi nanti.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa deh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

WA nih dari Ibu Nimas yang tinggal di Bekasi. Kemarin-kemarin beliau mengeluhkan listrik yang mati biarpet ya kan. Dan kita merasakan itu ya di daerah Hawergelis, Gantar dan sekitarnya. Katanya udah 3 hari nih pamnya mati. Jadi air bersih yang diperlukan tidak mengalir. Akhirnya Nimas balas, udah mendingan tinggal di Indramayu aja, daerah Hawergelis, Gantar dan sekitarnya. Karena alhamdulillah ya, walaupun listrik masih kadang kita rasakan biarpet, tapi kita gak kekurangan yang namanya air bersih. Karena kita bisa masih ambil air bersih tersebut dari air tanah. Nah, kalau di kompleks tempat tinggal Ibu Nimas sudah gak boleh ambil air tanah, harus menggunakan PDAM ya. Kalaupun ya yang masih menggunakan air tanah, air tanahnya itu udah gak layak dikonsumsi. Karena untuk sehari-hari saja Ibu Nimas itu harus beli air bersih. Kalau dulu harganya satu pikul itu ada 2 jerigen, itu sekitar 5.000. Tapi gak tahu nih, semenjak PDAM mati beberapa hari yang lalu, Nimas belum tanya nih, naik gak tuh air? Ya Allah, betapa repotnya ya, tinggal di perkotaan besar, semuanya harus beli. Kalau di daerah-daerah, ya kita ambil contoh Hawergelis, Gantar dan sekitarnya, mungkin ada yang beli. Tapi sih Nimas jarang sih nemuinnya ya, karena mereka semuanya menggunakan air tanah untuk mencuci piring, mencuci pakaian ya. Tapi kalau untuk dikonsumsi, banyak masyarakat yang Nimas yakini ya udah membeli air galon untuk dikonsumsi. Jadi kita bersyukur sekali ya, hal yang sekecil apapun patutnya kita memang harus syukuri agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap terus bertambah.

0: Kabar gembira.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri Sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabebuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Secara abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Oh, orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

kita merasa bahwa udah terlalu tua lah. Masa ya harus belajar lagi gitu kan. Aduh, udah punya cucu nih katanya gitu. Malu dong sama cucunya. Masa iya udah punya cucu masih harus belajar lagi. Aduh, kalau di Mahat Azzaitun ya, Wong Reang, rekan Perima semuanya, belajar ini tidak mengenal usia. Sampai sepanjang hayat terus ditekankan oleh Syekh Azzaitun untuk terus belajar ya. Nah, melalui PKBM Azzaitun, dikutip dari lognews.co.id, PKBM Azzaitun ini menghadirkan harapan baru pendidikan untuk para ibu-ibu nih di Blok Balir. Jadi acara yang dipandu oleh Ibu Nuryati sebagai pembawa acara dibuka dengan istighosah dan juga doa bersama yang dipimpin oleh Ibu Lilis dan sekitar 25 ibu-ibu warga Balir atau Salam mengikuti kegiatan dengan antusias dan menyimak setiap materi yang disampaikan. Nah, dalam paparannya Ibu Hasnawati menegaskan, Ibu Hasnawati Imroni ini merupakan salah satu tutor PKBM Azzaitun ya, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang dan tidak mengenal batas usia. Nah, PKBM Azzaitun hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang belum sempat menuntaskan pendidikannya, baik di jenjang paket A setara SD, paket B setara SMP, maupun paket C setara SMA. Jadi ada beberapa keunggulan dari PKBM Azzaitun nih, Wong Reang. Bila Wong Reang tertarik sekali untuk meneruskan jenjang pendidikannya yang sempat terputus, sekali lagi, belajar mencari ilmu itu harus sepanjang hayatnya ya. Jadi keunggulan dari PKBM Azzaitun adalah yang pertama terakreditasi A+ dengan standar mutu pembelajaran yang tinggi, lalu didukung oleh tutor berkualitas mulai dari lulusan S1, S2 hingga pembimbing bergelar doktor, dan sistem pembelajarannya ini fleksibel, hanya satu kali per minggu. Hanya satu kali per minggu kalau nggak salah di hari Kamis ya, dengan biaya yang terjangkau. Lalu memiliki berbagai prestasi di tingkat kabupaten hingga nasional. Betul banget, karena nih Mas mengikuti perjalanan PKBM Azzaitun ya. Ini PKBM Azzaitun ini diacungi dua jempol oleh Bupati Luki Hakim, karena salah satu ya warga belajarnya ini berusia 70 tahun. Wah, tapi tetap energik mengikuti semua pelajaran yang ada di PKBM Azzaitun. Jadi ya rekan Prima itu, belajar sekali lagi tidak mengenal usia. Jadi tidak usah malu, tidak usah sungkan untuk melanjutkan pendidikan yang memang belum selesai. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hasnawati sekali lagi selaku tutor dari PKBM Azzaitun.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Yeah. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, nggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: Tumben-tumbenan nih RT, ganteng banget. Kayaknya abis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, abis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja nih, rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya, bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, iya, oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im, ya?
2: Iya, tapi pudelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT disawer. Nih, Teh, aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, RT.
1: Kalau
0: ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit?
1: Takut, kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Takut bener semua.

0: Orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Aduh, jadi kayak enak badan saya ini.
2: Pantes kalau deket RT baunya maran mulu.

0: kaliko hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
1: Betul, Ultra Cup.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

merasakan cuaca yang sangat ekstrim ya. Ternyata bukan hanya di Indonesia saja ataupun di daerah Haurgelis, Gantar dan sekitarnya. Ternyata memang belahan dunia lain pun juga merasakan hal yang sama.

40 derajat Celcius di sana. Nah, ini nih Mas dapat berita lagi, ada gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Eropa. Dan dilaporkan ini mendorong suhu di Italia serta Jerman mendekati 40 sampai dengan 45 derajat Celcius dan memicu gangguan pada berbagai infrastruktur perkotaan. Jadi ada sejumlah video yang beredar di media sosial ya, rekan Prima ya, bahwa video tersebut menunjukkan lampu lalu lintas yang mengalami kerusakan hingga tampak meleleh akibat paparan panas dan juga sinar matahari yang berkepanjangan. Jadi para ahli ini menilai fenomena cuaca ekstrim seperti ini dapat semakin sering terjadi di masa mendatang dan akan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di seluruh dunia dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Jadi kalau dulu itu terkenalnya dengan apa ya, kok nih Mas jadi lupa. Kalau sekarang itu udah masuk ke tahap boiling, jadi itu udah mendidih cuaca akibat dampak dari perubahan iklim. Wajar ya kalau misalnya di Amerika Serikat tadi banyak yang membeli AC untuk mendinginkan suhu ruangannya. Bahkan nih tadi ada yang sampai meleleh. Tapi beruntungnya, aduh, lagi-lagi nih kayaknya tema siaran kali ini beruntungnya ya, kita tinggal di kawasan pedesaan yang memang pohon-pohonnya ini masih rimbun. Apalagi nih Mas hari-hari tinggal di dalam kompleks pendidikan Mahat Az-Zaitun yang memang pohonnya ini rimbun sekali. Jadi panas ekstrim yang sekarang terjadi ini tidak begitu berdampak pada suhu ruangan ya, atau badan ya, karena memang masih kita rasakan senyaman itu. Pohon yang mengeluarkan oksigen, lalu daun-daun yang sebenarnya sudah mulai agak sedikit terlihat rontok, tapi karena banyaknya pohon jadi masih terasa rimbun sekali. Jadi ini peringatan ya, peringatan bagi kita semuanya bahwa menjaga lingkungan ya agar tetap baik ini menjadi salah satu hal yang wajib pakai B ya, harus kita lakukan. Pohon-pohon jangan sampai ditebang ya, atau mulai dari sekarang kita yuk coba ya, coba memberi inspirasi mulai dari sekarang untuk menanam pohon agar mampu mengurangi ya dampak perubahan iklim yang ekstrim.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Ini lemes banget, capek banget ya, karena aktivitas yang kita jalani itu benar-benar padat seharian. Kalau udah agak sedikit loyo, agak sedikit lemes, agak sedikit capek-capek, yuk segera minum Ultra Cup ya, karena Ultra Cup ini mampu memulihkan nih semangat yang loyo, semangat yang mulai lemes, lalu semangat yang mulai kendor. Jadi selalu sedia yang namanya Ultra Cup ya, Wong Reang, untuk memulihkan mood bekerja mencari cuan ya. Dimas juga minum kok satu kapsul Ultra Cup Drink. Langsung energinya itu menyala abangku.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong?
1: Tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Az-Zaitun ini gak pernah ya, gak pernah yang namanya gak kreatif. Salah satu kreativitas yang ditunjukkan oleh para pelajar Az-Zaitun adalah yang tergabung dalam ekstrakurikuler perkapalan yang menggelar pameran Maritim Indonesia 2026 di Palagan Agung Sabtu kemarin 27 Juni 2026. Nah, dikutip dari lognews.co.id, kegiatan edukatif tersebut menjadi sarana untuk memperkenalkan dunia kemaritiman modern kepada para pelajar kelas 10, 11, dan 12 melalui berbagai karya inovatif yang kreatif serta demonstrasi interaktif. Nah, pameran ini menghadirkan beragam informasi mengenai dunia maritim Indonesia nih, mulai dari industri perkapalan, potensi kelautan, hingga kreativitas yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya bahari. Nah, setiap stand dirancang secara menarik sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi para pengunjungnya. Pengunjungnya ya pelajar-pelajar Mahat Az-Zaitun juga ya. Dan salah satu daya tarik pameran adalah demonstrasi alat pembuatan souvenir yang bertema bahari yang diperagakan langsung oleh para peserta didik. Demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa kreativitas dapat dipadukan dengan potensi kemaritiman untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai ekonomi. Selain menampilkan karya kreatif, ruang pameran juga dipenuhi berbagai prestasi yang telah diraih oleh ekstrakurikuler perkapalan Mahat Az-Zaitun. Deretan pencapaian tersebut menjadi bukti komitmen bagi para pelajar dalam mengembangkan kemampuan di bidang kemaritiman sekaligus mengharumkan nama lembaga melalui berbagai kegiatan yang kompetisi. Jadi melalui kegiatan ini, ekstrakurikuler perkapalan Az-Zaitun berharap semakin banyak pelajar yang tertarik untuk mendalami dunia kemaritiman serta mengikuti dan mengambil peran dalam mewujudkan kejayaan Indonesia khususnya di bidang maritim. Karena Indonesia sebagai negara maritim ini dulu maju, memiliki kemandirian dan berdaya saing.

0: Wah Teh nih, Dimas tunjukin nih foto-foto temen Dimas nih yang baru pulang dari India. Bikin iri Teh, karena foto bareng sama Shah Rukh Khan.
1: Waduh, di India ya penghasil bawang ya.
0: Ah, kok bisa?
1: Bombay.
0: Ini nih film yang terkenal dari Shah Rukh Khan apa tuh Teh judulnya?
1: Kucek-kucek mata Nek.
0: Bukan Teh, kucek-kucek hotahe.
1: Oh, kucek-kucek hotahe.
0: Iya.
1: Ada lagu lainnya tuh yang LT apal
0: tuh. Apa tuh?
1: Bola ditendang, kiper goyang, masuk gawang 1-0. Bolanya 1-0.
0: Itu mah judulnya boleh curian.
1: Nah,
0: gitu Teh.
1: Boleh. Iya, boleh kan, boleh enggak? Oh, iya enggak boleh ya.
0: Gimana sih?
1: Iya.
0: Nah nih ngomongin masalah India nih Teh, ya kan oleh-olehnya ternyata tebak-tebakan nih Teh.
1: Ada ya.
0: Bahasa India bumbu dapur apaan Teh?
1: Coba bumbu Teh. Dapur itu banyaknya di India banyak ya? Di
0: banyak
1: India.
0: Lah emang kan India semua masakan pakai rempah-rempah, ya nggak?
1: Tahu-tahu. Tahu ini mah.
0: Apaan coba?
1: Acar kemudian ketumbar jahe.
0: Bisa
1: tahu sih. Ah, udah lama ini. Dulu kan sering beli bawang.
0: Di mana?
1: Brebes sama Bombay.

Az-Zaitun diwarnai dengan wajah-wajah baru para pelajar yang ingin ya, yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan di Mahat Az-Zaitun. Dan wajah-wajah baru para pelajar ini dari berbagai daerah, selain dari Banten, Jakarta, lalu Semarang, Jawa Timur, ada juga ternyata yang dari luar Pulau Jawa seperti Kupang ya, dan juga Kalimantan Pontianak, bahkan dari luar Indonesia, Malaysia.

baru Mahat Az-Zaitun ini dibuka mulai dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah M Sanawiyah atau MTS ya, lalu Madrasah Aliyah atau MA. Ini khusus untuk ekstrakurikuler perkapalan dan juga pertanian. Menariknya ya, menariknya di proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB Mahat Az-Zaitun tahun ajaran 2026-2027, para peserta didik baru ini diwajibkan untuk tes urin. Hey, karena jangan sampai ya para peserta didik yang baru ini sama merokok. Karena merokok adalah jembatan emas menuju narkoba. Makanya Syekh Az-Zaitun

Ibu langsung bisa dikeluarkan. Ini syarat wajib yang harus diikuti oleh para peserta didik baru di tahun ajaran 2026-2027. Dan selain itu, seluruh calon peserta didik baru juga harus mengikuti serangkaian tahapan administrasi. Dimulai dari gedung pendopo. Dan proses tersebut meliputi pemeriksaan biodata, satu, penyerahan dokumen persyaratan seperti akta kelahiran dan lain-lain, ya. Tes kesehatan juga, tes kesehatan ini meliputi tes toraks. Jangan sampai peserta didik yang baru ini menderita yang namanya tuberkulosis atau TBC, karena tuberkulosis ini mampu menular ke para peserta didik yang lain atau para pelajar yang ada di Ma'had Az-Zaitun. Itu dua yang harus ditekankan di proses penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 di Ma'had Az-Zaitun. Setelah seluruh tahapan selesai, peserta diarahkan menuju asrama sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sementara Ketua Panitia PPDB Ma'had Az-Zaitun Ustadz Muhammad Iqbal Aulia Esos mengatakan tingginya minat masyarakat dari berbagai daerah menunjukkan bahwa konsep pendidikan yang diterapkan oleh Ma'had Az-Zaitun masih memperoleh kepercayaan luas.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

dirapikan karena satu pas Nimas lewat sana debunya, masya Allah, bener-bener deh ya. Kedua, kita harus ngantri jalannya ya, enggak, antrinya itu juga cukup lumayan ya, bisa sampai 10 sampai ya sekitar 15-an menit tuh, karena memang sepanjang itu yang diperbaiki, terus enggak cepet juga gitu loh. Yang sebelahnya itu diselesaikan, nunggu dulu, enggak tahu nunggu apa. Pak Luki tolong dong Pak Luki, itu lalu lintas atau jalan yang terdekat nih kalau misalnya saya mau ke Indramayu Kota. Hey, balik lagi ke Indramayu Kota. Mungkin rekan Prima tahu jembatan Cimanuk. Kalau nggak salah jembatan ini nih ada di sebelah kantor bupati ya, kalau nggak salah ya, jembatan Cimanuk. Dan ternyata jembatan Cimanuk ini bukan hanya sekedar penghubung dua wilayah. Di balik kokohnya bangunan yang berdiri di atas sungai Cimanuk ini tersimpan sejarah panjang nih ternyata ya, yang telah menjadi bagian dari perjalanan kota Mangga, kota Indramayu. Jadi jembatan ini diketahui ternyata sudah ada sekitar tahun 1900-an ya, 1900-an pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan menurut ketua tim ahli cagar budaya atau TACB Indramayu Dedi S. Musahi mengatakan bahwa jembatan ini bahkan telah 3 kali berganti nama. Awalnya masyarakat mengenalnya sebagai kretek gantung karena memang bentuknya menggantung di atas sungai. Setelah mengalami renovasi pada era 1960-an, namanya berubah menjadi kretek sorok. Kini jembatan tersebut lebih dikenal sebagai jembatan Cimanuk mengikuti nama sungai tersebut. Jadi kadang apa yang kita lintasi nih menyimpan banyak sejarah-sejarah yang luar biasa ya. Kita taunya jembatan Cimanuk aja, ternyata sudah berganti beberapa kali nama. Kretek, kretek itu, kretek tuh artinya gantung ya. Oke, baik deh Wong Reang, semuanya sudah sejauh mana aktivitas yang dijalani? Gimana harga-harga sekarang? Sudah mulai bersahabat dengan kantong kita masing-masing atau belum? Gimana juga gas LPG yang 3 kilo sudah mulai gampang didapat? Dan harganya juga gimana rekan Prima? Jangan sampai dapur gak ngebul ya akibat harga bahan pokok ini terus-terusan naik, dan gas LPG ini juga susah didapat.

0: nih, kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo.
0: Ayo.
3: Kuyung. Kuyungan.
2: Benar, bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring baik. Bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Nah, ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya kayak giginya empat.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

udah 2 tahunan lah ya tinggal di daerah Indramayu, dan ternyata Nimas menyadari bahwa Indramayu itu daerah yang sangat luar biasa. Seharusnya warga masyarakatnya ini bisa kaya karena potensi alamnya itu juga sangat luar biasa. Gimana enggak, laut kita punya. Laut menghasilkan ikan yang mampu menghidupi kita, ya kan? Sawah kita punya, luas bahkan. Dan pemasok padi nasional ya itu daerah Indramayu. Tapi di sisi lain Nimas agak sedikit miris. Kenapa? Karena ternyata Indramayu ini masih menjadi daerah dengan jumlah PMI atau pekerja migran Indonesia yang dulu ya disingkat dengan TKI, Tenaga Kerja Indonesia, kini beralih menjadi PMI, ini terbanyak di Jawa Barat, rekan Prima. Sepanjang 2025, tercatat 21.182 warga berangkat bekerja ke luar negeri karena faktor pendapatan yang dinilai lebih tinggi dibandingkan bekerja di dalam negeri. Dan mirisnya, mereka adalah wanita yang harus meninggalkan keluarganya, terutama anaknya. Nah, pemerintah Kabupaten Indramayu mulai mensosialisasikan surat edaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini terkait dengan penundaan sementara atau moratorium keberangkatan calon pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan yang masih memiliki anak usia balita. Jadi Kepala Disnaker Indramayu Endang Isniati mengatakan bahwa sosialisasi sudah dilakukan dan salah satunya di Kecamatan Sindang pada Jumat kemarin 26 Juni 2026. Nah, Endang ini menerangkan meski bekerja dan juga mendapatkan penghidupan yang layak ya adalah hak setiap para pekerja migran, namun hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang aman dan layak juga tidak boleh dikesampingkan. Nah, lewat kebijakan ini Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan anak serta mencegah terjadinya kekerasan, penelantaran dan juga eksploitasi terhadap anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. Nah, melalui sosialisasi ini, Disnaker Indramayu ingin mengedukasi para ibu agar dapat memastikan terlebih dahulu nih bahwa anak-anak mereka berada di tangan yang aman dan terbebas dari resiko kekerasan sebelum memutuskan berangkat bekerja ke luar negeri sebagai PMI, pekerja migran Indonesia.

0: Apa bedanya gajah sama gajrah?
1: Gajah sama gajlah. Cuma beda.
0: Jrah.
1: Gajrah. Oh, cuma beda huruf R doang ya, Taya?
2: Iya, kan gajah tambahin R.
1: Dis apa, Dis?
3: Apa ya, gajah, gajrah? Iya, bener, cuma beda huruf doang.
1: Beda. Kandangnya beda. Mang Yudin, kandangnya beda.
0: Kalau gajah, kakinya empat.
1: Kalau gajrah?
0: Kakinya emprat.
2: Suka nambah-nambahin.
1: Iya, itu lucu itu.
2: Itu biasanya gajahnya cadel itu.

buat lebih semangat lagi di kesempatan hari ini dalam mencari cuan ataupun di berbagai macam aktivitasnya. Jangan kemana-mana karena selepas ini Halo Prima akan hadir dan Fanstura akan dipandu oleh Mbak Putri Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

santai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan pikiran dan menyegarkan hati kita hari ini. Kali ini rekan Prima akan mendengarkan kisah seorang dosen dan para mahasiswa. Suatu hari seorang profesor datang ke kelas dan mengumumkan ujian mendadak kepada para mahasiswa. Dan seketika suasana kelas pun menjadi tegang. Kertas dibagikan satu persatu dan mereka diminta tidak membalik kertas sebelum semua mendapat bagian. Setelah aba-aba diberikan, seluruh mahasiswa membalik kertas mereka. Betapa terkejutnya mereka karena tidak ada satupun soal tertulis di sana. Hanya ada satu titik hitam kecil di tengah halaman putih yang luas. Mereka bingung, tetapi tetap mengikuti instruksi untuk menuliskan apa yang mereka lihat. Ketika waktu selesai, profesor mengumpulkan dan membaca jawaban mereka. Ternyata, hampir semuanya menulis tentang titik hitam itu. Mereka menjelaskan ukurannya, letaknya, bahkan mencoba menafsirkan maknanya. Tidak satupun yang menulis tentang halaman putih yang jauh lebih luas. Profesor kemudian menjelaskan bahwa hidup kita seperti kertas itu. Sebagian besar, hidup kita adalah ruang putih. Kesehatan yang masih kita miliki, keluarga yang masih bersama-sama kita, teman yang peduli, makanan yang masih bisa kita nikmati, dan nafas yang masih bisa kita hirup setiap hari. Namun seringkali kita justru sibuk memikirkan titik hitamnya, berupa kesalahan kecil, kekurangan kecil, masalah kecil. Padahal jika dibandingkan, titik hitam itu sangat kecil di tengah ruang putih yang begitu luas. Nah, rekan Prima, masalah memang bagian dari hidup ya. Kita tidak bisa menghindarinya. Tapi jangan sampai satu masalah kecil menutupi semua kebaikan yang masih kita miliki. Semakin kita fokus pada kekurangan, semakin kita lupa bersyukur atas nikmat yang ada. Kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Kebahagiaan hadir ketika kita mampu melihat bahwa di balik setiap kekurangan masih ada banyak hal yang baik yang patut kita syukuri. Pesan dari kisah ini sederhana nih rekan Prima. Jangan biarkan satu titik hitam merusak seluruh pandangan hidup kita. Belajarlah melihat ruang putihnya, nikmati hal-hal sederhana, dan hargai apa yang masih kita miliki sebelum kita benar-benar kehilangannya. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu yang selalu setia menemani dan menghadirkan cerita penuh makna.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM. Salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: IQ, Wilujeng Siang, selamat siang. Apa kabar nih wong re yang sekabehane? Rekan Prima. Selamat siang semuanya. Haduh, haduh, haduh. Udah siang ya ternyata. Dan sekarang udah hari apa nih? Ternyata sudah hari terakhir. Tanggal 30 Juni 2026 hari Selasa. Ini hari terakhir loh. Hari terakhir di bulan Juni ini. Apa nih harapannya rekan Prima semuanya wong reyang di hari terakhir bulan Juni? Mumpung masih ada berapa jam nih. Karena judul lagunya juga tadi mengawali di Ventura Fans Ketemu di Udara Ning Keneki Ning Prima FM adalah harapan hati dari miliknya Siti Aliyah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Putri Ayu, temani rekan Prima semuanya wong reyang sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 sore. Biasa, sampai jam 15 sore nanti di acara Ventura. Lagu-lagu Tarling lawas, Tarling baru juga boleh banget di request. Tarling Indramayu, Tarling Cirebonan boleh. Yang mau gabungnya juga boleh. Nomornya berapa sih Mbak Putri Ayu? Mungkin yang di live TikTok Prima FM ingin tahu. Terus yang sedang deleng radio ya, nomor teleponnya di 0853 2189 9582. Apa kabar sekabehane wong reyang rekan Prima? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat paripurna ya. Dan juga dari pagi sampai siang ini aktivitasnya lancar sesuai dengan rencananya. Amin ya robbal alamin. Dan Putri juga menyapa terlebih dahulu nih, selamat siang untuk yang amat berhormat si Al Zaitun dan juga Umi beserta keluarga. Mudah-mudahan selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna dan lancar segala urusannya. Terima kasih sudah setia selalu nih monitor Radio Prima 95,8 FM Hardlist Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan untuk yang berhormat juga Rektor IAI Al Aziz Institut Agama Islam Al Zaitun Indonesia Datuk Sor Imam Prawoto dan juga Wakil Rektor IAI Al Aziz juga selamat siang. Mudah-mudahan juga lancar urusannya, sehat paripurna selalu. Oke lah ya para petani dan juga nelayan, apa kabarnya juga untuk siang hari ini? Para petani sedang menunggu panennya ya. Kalau untuk kawasan Mekarjaya, Gantar, Haurkolot. Tapi kalau untuk kawasan yang lain boleh dong di info-info ya. Oke, para nelayan juga siang hari ini, berapa nih hasil tangkapan ikannya? Hasil tangkapannya bagaimana untuk hari ini? Apakah sudah pulang dari menangkap ikan? Yang di Banten sana ya, ada siapa sih lama banget nih? Kang Asep Roland juga gak hadir nih ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, di Ventura ya ada siapa nih di kawasan Bugis Sukatan Delaban? Aduh, sing pengen gabung bolehlah ya, gabung-gabungnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ventura.
1: Ning Prima FM.
0: Iya. Nah, Rasim harapane apa, Nang? Saiki wis tanggal terakhir loh.
1: Harapane.
0: Harapan. Aduh. Oh, ora takon sarapan akan wis awan.
1: Deg-degan
0: ya. Aduh. Dikirim gambar baik.
1: Kupingnya
0: loro ya.
1: Takonnya harapannya apa?
0: Harapan malah sarapan ya. Soalnya bis tanggal terakhir, Nang.
1: Iya, dari kuping-kuping keputus kalau tanggal tua, Ma.
0: Iya, apa
1: tuh? Jadi kerasa tua aja terus inggung gini.
0: Siapa sih ngerasa tua? Ini nang radio mah rasanya nom kabeh, Nang.
1: Nom kabeh?
0: Iya.
1: Oh ya iya. Anak muda kabeh, pemuda-pemudi, kabeh seneng baik.
0: Putri Ayu juga dipanggilnya Neng Ayu, Nok Ayu. Iya.
1: Ya, hari wong wis saya mana terbakurangi,
0: gitu ya.
1: Pengemudinya kurang, pembelakan yang kurang, orang butuh yang murah. Ya harapan ya.
0: Harapan.
1: Harapan ya semoga badan-badan yang sehat selalu, walaupun cuaca berubah-berubah bukan begini, sehat,
0: iya.
1: Bisa awak kuat. Ibadah meningkat, rezekine uga meningkat. Oh, bertambah. Segala-galane rezekine bertambah.
0: Waduh. Oke.
1: Takoni harapan, takoni sarapan.
0: Mah esuk maning ane takon sarapan.
1: Iya. Esuk
0: iki dina Rebo. Saiki dina Selasa.
1: Oh, dina Selasa.
0: Iya, Selasa ya.
1: Dapat
0: kayak dinner nih, bohong. Iya.
1: Nah, sedikit dinner bohong, Selasa.
0: Ditemani Putri Ayu nih, ada acara fans Dora sampai jam telu. Terus jam telu sampai jam 4 kita berdendang karaoke di udara di Gebo.
1: Ya, Ibu Sukina palingnya tangan jam telu Ibu Sukina bandingan. Jam telu mana jam penyanyi rombongan nih.
0: Ibu Sukina pernah loh ditanyain dengan oleh cucunya, nenek aku ini enggak karaoke gitu.
1: Wah, gajah pernah nembangi putu nih Ibu Sukina ya pernah.
0: Iya, sama Dede, siapa namanya? Aswar ya, Aspar. Siapa nih Ibu Sukina?
1: Gajah, Giong Dede siapa?
0: Siapa kok?
1: Iya, pokoknya Ibu Sukina waktu diong Dede Askar tuh ditembangi kayaknya.
0: Iya, ditembangi ya. Apa lagunya nang?
1: Lagunya Simbengen Maning.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Sapit Yuyu.
0: Sapit Yuyu. Bisa nyapit ya Yuyu ya?
1: Oh bisa.
0: You and me. You and me. You. Aku enggak sapa narasim.
1: Aku sedina sing pegawe ne. Bentik bae ning anak lanang ku lagi turu dentik.
0: Iya
1: ta. Lagi ngetabrak dentik.
0: Iya ta.
1: Duh. Kita foto kan kita beli menang-menang kaya. Tadi itu botak yang jangan tabrak bae di video orang. Anggo sedina.
0: Iya.
1: Anggo Mama Aldi. Mirat Mina, Amarat Mina, Ibu Tuti,
0: siap.
1: Kanggo Muhyiddin,
0: okay.
1: Amarat Mina,
0: Mama
1: Lena, Mama Nenek, Mama Lina, Mama Odang,
0: okay.
1: Kanggo Mama Titan, Bogor Mama Titan.
0: Iya Mama Titan, etasi neng Bogor apa di mana nih Mama Titan?
1: Iya Mama Titan, Mama Indah, Mimi Nani, Kanggo Kang Fani, Kang Roja Ica, Kang Bondol, Kanggo Kang Dasmo, Kanggo Tete Ica, Kang Ekes, Tete Ica Maning. Terus kanggo anak kape.
0: Sapa ku?
1: Bunda Meri, Bapak Haji Halim.
0: Subang.
1: Bunda Yunia Sari. Terus kanggo Teh Upet.
0: Oh iya nih, ya, Majalengka sana.
1: Majalengka Teh Upet.
0: Apa kabar ku?
1: Terus Mimi Samina.
0: Sapaku. Oh iya.
1: Terus Mang Wanta.
0: Naik kelewat balik maning ya, Nang.
1: Kelewat balik maning. Tapi gasin top ya terus baik. Trainer bisa dibolak-balik mah.
0: Iya. Capit Yuyu dari vokalnya EN Klavinova ya.
1: Iya.
0: Iya. Siapa sih? Siapa sih Kun?
1: Wis, salam ini lewat ada pengguran.
0: Aduh.
1: Balik maning. Wis, motor orang bisa dibalik nama maning.
0: Oh iya. Masa soalnya di depan ada ini rambu-rambu yang dilarang ini ya balik ya.
1: Kalau mau beli ada pengguran baik. Tinggal kata Amerika.
0: Iya.
1: Ya, iya, nang. Kemburan bagus, balang-balang kerik, okay. Kurang balang-balang bari ketuliapa, mesin jahit. Kena di bono, kan? Kawan di kemburan baik. Di bono.
0: Kanggo. Siapa, nang?
1: Salim, spesial ya.
0: Spesialnya pakai apa nih?
1: Makan betete baik.
0: Oke, gih.
1: Peribahasa nih, meneh wong suka tanyain dulu.
0: Apa ku peribahasa nih?
1: Kemburan di ini suka tanyain di lagi ini kan.
0: Iya, peribahasa nih apa nih?
1: Lele kenong, apa setia.
0: Oh iya, wah balik mana ya? Iya. Siap. Oke.
1: Peribahasa maning. Peribahasa memang kainan teh. Bendungan miring pada bengkak.
0: Cakep.
1: Tukur kurang tukur rumbah.
0: Cakep.
1: Kalung sering sedekah, sering sedekah. Rezekinya beli bakal kurang pasti bertambah.
0: Betul itu. 100.
1: Pasti uripe berkah.
0: Uripe berkah.
1: Dunianya ya berlimpah.
0: Betul. Jadi yang dicari adalah rezeki yang berkah berlimpah ya.
1: Percaya takon ibu Sukina. Penasaran takon ibu Ustazah.
0: Iya. Nggih, matur suwun nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jerene Narastim ya, memang di dunia ini, kita hidup di dunia ya sekarang, mencari keberkahan, baik itu rizkinya juga yang halal, dan nantinya kita juga harus terus bersyukur berapapun tuh rizki yang kita terima, kita harus syukuri. Insya Allah kalau dengan semakin banyak kita bersyukur, akan ditambah terus nikmatnya. Betul gak sih Ibu Sukina sing duwe warung? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Neng Pensure Indramayu Barat nomor 1 PDK Ma.
0: Iya. Ibu Sukina sehat, Ibu.
2: Alhamdulillah, kebalikan yang putri sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, pada waras sehat ya. Nggih, ya, panjang umur banyak rezeki, sehat selalu.
0: Nggih.
2: Ali wong sehat, rezeki mah gampang diuru, sehat.
0: Sehat di sit ya, sing nomor 1.
2: Nomor 1, rezeki mah diuru. Iya, waras sehat, panjang umur banyak rezeki.
0: Nggih. Konon harapane Ibu Sukinah ya.
2: Iya,
0: mengkonon
2: bayang. Sampai tua gak? Sudah beragam bayang sangkanya gen guru.
0: Nah, iya.
2: Sementing matanya.
0: Iya, iya, iya.
2: Mengkonon wis je. Meniren konon kumpul. Masih kangen merasakan bayang masih di paring luara sehat.
0: Amin.
2: Eman, udah masih anak sehat konon.
0: Amin, alhamdulillah.
2: Semangat. Pokoknya
0: semangat. Iya.
2: Mau
0: apa tuh? Nah iya, supire, anak lanang sing paling ganteng dewek.
2: Kalau
0: gue apa ku?
2: Bahkan nang rasin dicapi yoyo.
0: Nah, Ibu Sukina.
2: Ibu Sukina balung jagung baik.
0: Apa tuh?
2: Balung jagung gara jugal baik.
0: Wih, balung jagung ya.
2: Balung jagung, boleh sih anda beli.
0: Aduh.
2: Salam-salamnya ya Neng Putri ya.
0: Iya, lagunya Putri, penuh
2: sih,
0: ini
2: jagung.
0: Lagunya penuh kenangan apa balung jagung? biasanya.
2: Pendeknya mawis lah. Lagu-lagu lawas metu pokoknya mah kalau nang rasim kabeh.
0: Aduh. Balung jagung.
2: Anak.
0: Iya, iya.
2: Ayo nang rasim.
0: Ah, mangga. Iya
2: juga nang nonggoni.
0: Nonggoni.
2: Lah kebasangan nih.
0: Masuk nonggoni ya.
2: Tangane nyukur nang ayo nang. Nang nyukur ibu sukin asing anak ya.
0: Iya.
2: Bonokku dicangking kok kok kan enggak jadi calon bonokku. Enggak bono. Eh kok. Wa dondol dol. Enggak tenangi.
0: Nggih.
2: Amatitan. Kang Rian, Kang Salma, Kang Siman, Puyut-yut, Mbak Bunda Mary, karo Haji Kutil, Bapak Haji Kutil, Anggo, Gangka,
0: Mbak
2: Wanda.
0: Aduh, kan.
2: Aduh, kan gue, Mang Wanda. Mang, kita ke Bang Roka, Mang Wanda. Aku gemunya baik, Mang. Cengar sini, dia kan baik. Kang Asep Rolan, Anggo Kang Rojaya, Wong Ema Wong Kene, lagi usahan Subang, Aduka Matria, tiga organ, Anggo
0: Bapak Salim,
2: Wong sing paling nurut sana, di kompon gak nurut baik. Tadi kau kan umum bujuk Nina. Enggak. Ano, Mimi Samina. Enggak. Nak Kang Ibeng. Kang Ibeng lagi puyeng lu gas apa ya? Mancing-mancing.
0: Kang Ibeng. Apa esi?
2: Kan lagi nyedot kan. Nyedot bayang anak kebonan, anak bari.
0: Masih susah ya nyari gas ya.
2: Kalau mama sakai geding, tenang be masaka, enjoy be lah, lu bisa turun gas. Kalau semangat be. Bapak lebe.
0: Nggih.
2: Mama Billy, Mama Aldi.
0: Nggih.
2: Pak Engwa. Bunda Yunia Sari. Ibu Haji Supriyati. Nek Nino Bintang Onyo-onyo. Anggo Mimi Epi. Mama Rati, Ratnina, Mama Ratnina. Anggo sing dorengat. Lagi ngantuk kok ketek-ketek kita.
0: Mama Indah ya.
2: Mama Indah. Nanti, jangan sih, jangan tuh bisa mau kenal. Baru jagung baik kok. Ayo, rengatnya ditarik.
0: Gih.
2: Yang kena gak, orang kecil rengat. Enggak, Ibu Tuti. Ayo, Bo, naik kok. Nanti kita lagi ngenaiki, Ki. Nang rasim, sih, udah disupir. Ini tuh, langkah penumpang.
0: Langkah supire, langkah.
2: Laka batangan deh, harus narik pula ke batangan deh. Mama Papa Ujang, Mama Odang, Bunda, Bunda Yuni, Bunda, sama Ujang. Eh, itu wis mau ya. Anggo kat mira kat. Pantang terus kat, radio kat. Rama pas kan pantura.
0: Iya iya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih matur suwun doane nggih Sabang Sulna juga nggih.
2: Iya.
0: Ucapane ibu.
2: Kopinya bubuk. Ibu Cina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
2: Mau turun ke dapur kan?
0: Merdeka. Iya, matur suwun Ibu Sukinah. Wah, nembe kelingan capur ya. Capur. Gimana kabarnya nih capur? Untuk siang hari ini. Penstura ning kene kining Prima FM. Oh iya. Gimana nih ngomong-ngomong mengenai gas LPG 3 kg gas melon yang hijau itu loh, yang dinamakan subsidi, itu masih langka gak sih? Masih susah dicari gak sih? Ini emak-emak yang nyari. Bikin ini ya, terkadang puyeng mau nyari-nyari mau masak. Iya enggak? Teupet, halo, kalau di Majalengka bagaimana Teupet? Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
3: Kabarnya baik.
0: Iya, kabarnya baik. Fansura, ini dulu dong. Ayo kita passwordnya. Fansura. Ningkeneki. Ningkeneki, Ning Prima FM. Ningkene.
3: Bisa ngomong Jawa. Kumaha?
0: Ningkene.
3: Ningkene.
0: Ning Prima FM.
3: Ning Prima FM.
0: Ah, iya. Bisanya bahasa Sunda ya.
3: Iya.
0: Berarti kebalik nih dengan Putri Ayu. Putri Ayu mah tetiasa nyarios bahasa Sunda atau tete. Tetiasa.
3: Sekedik-sekedik
0: oge.
3: Wilujeng
0: siang Inge, iya. Sehat.
3: Acara saring ya?
0: Leres.
3: Apa ya lagunya?
0: Lagunya apa tuh?
3: Musim rendengan.
0: Musim rendengan. Siki musim kemarau ya.
3: Iya, musim kemarau tapi lagunya musim rendengnya.
0: Oh, berarti merindukan musim rendengan nih ya. Mau nanya dulu dong Teh Uput di Majalengka.
3: Apa?
0: Bagaimana ini suara Radio Prima FM?
3: Sekarang mah. Jelas.
0: Jelas. Mencerang, iya. Jelas.
3: Kalau kemarin-kemarin kerusukan.
0: Oh, gitu? Oh, iya.
3: Iya, ada keresek-keresekan begitu.
0: Anak keresek-keresekan. Terus di Majalengka tuh di sini kan masih ribut ini gas melon, gas subsidi 3 kilo tuh. Nih Majalengka bagaimana Teh Upet nyarinya, gampang enggak? Gas.
3: Prima.
0: Gas ini, gas LPG 3 kilo.
3: Oh, di sini mah banyak.
0: Banyak. Wah, masa harus ke Majalengka nih nyarinya?
3: Kan itu apa namanya teh? Tempat butuhnya kan di sini.
0: Apanya tuh?
3: Tempat gudang atau gudang LPG-nya.
0: Oh, iya.
3: Iya, masih satu RT.
0: Jadinya banyak ya.
3: Iya, jadi banyak.
0: Jadinya Teh Upet gak pusing nih nyariin.
3: Blokirannya ke depan rumah.
0: Oh gitu.
3: Jadi kalau mobilnya datang kelihatan.
0: Nah, tinggal berapa langkah doang ya.
3: Iya, kalau ngirim
0: sakitnya. Iya. Okay.
3: Lagunya
0: musim
3: ya?
0: Musim rendengan.
3: Buat yang baru turun siapa?
0: Barusan mah iya si nenek gaul nih, Ibu Sukina.
3: Nenek gaul. Salam kenal nenek gaul. Sama Teh Upet.
0: Teh Upet.
3: Tehnya teh tapi enggak pakai gula jadi pahit.
0: Nah, soalnya wonge kan wis manis, aja nganggo gula lah. Iya kan?
3: Jadi kalau minum teh Upet, lihat anak putri jadi kelihatan ke rasanya teh manis.
0: Iya.
3: Sama Nanang Rasti, kalau Nanang Rasti. Kawan saya Kang Bono. Iya, Kang Bono ya?
0: Iya, Mr. Bono boleh.
3: Bunda Mary, Bunda. Bunda Nani Jin kah?
0: Bunda Yuni. Bunda Yuni
3: Yuniasari.
0: Yuniasari.
3: Bunda Yuniasari.
0: Sini iya. Sumedang ya.
3: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa ya?
3: Kang Ardi, Kang Pancawala, Kang Arian. Mama Pamungkas, saya Pamungkas. Mama Pangki. Buat
0: siapa?
3: Siapa lagi ya orangnya? Siapa apa lagi?
0: Ya udah.
3: Semuanya aja.
0: Semuanya aja
3: udah
0: ya.
3: Diaksen sama itu ya. Harus ditulisannya ya Mbak.
0: Ibu Sukina ya udah di absen. Narasim juga udah ngabsen juga.
3: Iya udah ngabsen ya. Kita nyata harus niru tadi tulisan biar tahu.
0: Lah iya ya, siapin pulpen.
3: Kang Arya, Kang Andre ya.
0: Oke.
3: Hatur nuhun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet di Majalengka sana ya. Jarene teh upet untuk gas LPG 3 kg subsidi yang gas melon dikenalnya itu di Majalengka stoknya banyak, rekan Prima. Jadinya yang mau nyari-nyari sampai ke Majalengka dong ya. Oke, yang hadir di nonton radio, ndeleng radio sekarang di Prima 958 FM Prima juga. Selamat siang semuanya. Anak sapaku Bos Sukari ya, selamat tete cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga. Terus Adi Citando itu nyimak terus loh sambil mungkusin kerupuk kedua RT-an di rumah bosku di Pasar Katara Harja. Oke Bos Sukari, selamat siang. Terus yang ada di Sukajadi juga tete, salam nih dari Sukajadi ya. Anak Kang Rizky, terus anak Dewan Daru juga, request lagunya Sewulan Maning. Terus anak Mas Joko, Mas Joko. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam. Icun Decoration juga. Assalamualaikum Tete. Ada yang nanya nih Kak Nadine, ada ini temanya lagunya apa sih Kakak? Ini lagu Aventura, lagu Tarling Indramayu, baik itu Indramayu maupun Cirebonan, baik itu yang baru maupun yang lama juga boleh banget. Ya, Kak Nadine sudah dibalas oleh Putri Ayu juga. Dan dari Banyuwangi juga selamat siang, ada Banyuwangi yang hadir. Yang dari Lampung juga, halo Lampung Kak Ahmad Zazuli. Wah Lampung, tapi aslinya Surabaya re, domisilinya sudah di Lampung udah 32 tahun. Lampung, yang ada di Lampung nih Kak Ahmad Zazuli, kemarin ketemu Pak Jokowi enggak? Kang Ahmad, kemarin ketemu Pak Jokowi enggak pas di Lampung? Katanya ketemu, tapi enggak foto bareng ya. Oke. Dapat apa nih kemarin Kang Ahmad Zazuli pas ada kunjungan atau blusukannya dari Pak Jokowi nih ke Lampung? Oke ya, Bayu Tur Travel juga selamat siang. Ini infonya nih, Bayu Tur Travel ini baru aja mobilnya penyok ditabrak orang, anak muda yang ngantuk mbak. Oh ya ya ya, ya. Oke, mudah-mudahan nih mobilnya ini gimana ya, siapa yang gantiin tuh mobil penyoknya? Ya, aduh ini nih memang ya. Kalau pengendara di jalan raya itu benar-benar harus di

aman bagi pengendara yang lainnya. Oke, okay, masih di Fans Turaning Kene Kening Prima FM anak Kang Rian juga. Yang lainnya Bunda Mary gabung nanti setelah ada beberapa lagu yang akan diputar di Fans Turaning Kene. Yang punya capit yuyu, capit yuyu ya. Oke, okay. Naras Tim, selamat siang Nang.

0: hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di

Subang Raya, program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tahu.
0: Hey, apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya nggak ada kulit.
0: Hah? Nggak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tahu nih jawabannya teh. Bang, gak tahu nih bang jawabannya.
1: Gak tahu.
0: Gak tahu. Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.

0: adem banget ya, adem banget atine, pokoknya mah asik. Di siang-siang hari seperti ini mendengarkan lagu-lagu tarling, gitarlan suling, Indramayu dan juga Cirebonan, apalagi mendengarkan lagu judulnya Pemuda Idaman dari miliknya Hajan Ningsih, itu bikin adem banget hati nih. Meskipun cuaca di luar sana panas banget, karena Putri Ayu ini melihat dari ruang siaran, panas ya di luar sana, iya kan? Dan juga mengingatkan nih untuk kalau dengar lagu Pemuda Idaman ini dengan yang amat berhormat si Azaitun, karena seneng banget dengan lagu Pemuda Idaman, karena mengingatkan juga nih dengan menara pemuda dan perdamaian, ya salah satu bagian dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahat Azaitun, pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian. Tingginya berapa sih? Wah, tinggi dari menara pemuda dan perdamaian ini 201 meter loh, rekan prima semuanya, wong reyang, tinggi banget ya. 201 meter ini sesuai dengan Asmaul Nabi 201. Dan ini tinggi dibandingkan dengan Monas ya, monumen nasional yang ada di Jakarta sana. Wah. Dan juga lebih tinggi dari Menara Islamic Center yang ada di Indramayu sana ya. Bagaimana nih untuk Menara Islamic Center yang di Indramayu, apakah sudah diperbaiki nih? Sudah baguskah sekarang atau bagaimana? Dan kita berada di Indramayu ini juga yang terkenal dengan kota mangga. Kota mangga. Dan karena banyak mangga ya di daerah Indramayu, penghasil mangga, dan juga terkenalnya juga Indramayu lumbung padi juga, karena banyak sawah, banyak petani juga. Dan ada bundaran mangga juga ya di Indramayu sana. Terus hiburannya apa? Ada hiburan sandiwara juga, ada ketoprak, terus ada hiburan ini nih, singa Depok atau singa dangdut. Soalnya ada nih yang info-info nih di daerah Karangsinom ya, yang hadir nonton radio nih daerah Karangsinom, info kalau sekarang itu lagi akeh Depok. Iya ya, Kang Bayol ya, Kang Bayol Karangsinom. Infonya lagi ake Depok, Galdina. Lagi ake Depok, iya. Tapi memang hiburan singa Depok atau singa dangdut ini khas Indramayu ya. Kalau di Jawa Tengah sana gak ada ya. Dan kalau dengar lihat sedang melintas, terus ada hiburan singa Depok di jalan, jadi ikut goyang ya kan. Karena gerakannya dari yang pemain di singa Depok tersebut tuh ini seragam ya, belok ke kiri terus goyang ke kanan Kalau di Subang ada gak sih Bunda Mary hiburan singa Depok? Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Alhamdulillah damang Bunda. Udah rindu ya Bunda, kemana? Kemana aja tuh Bunda Mary?
1: Keluar wae teteh.
0: Keluar wae.
1: Terus. Yang hajatan.
0: Oh benar, berarti ada sama ya. Oh, jadinya sibuk wirawiri-wirawiri ya.
1: Warawiri.
0: Oh iya, warawiri. Warawiri bukan wirawiri. Iya ya.
1: Warawiri nariwe.
0: Nariwe. Aduh Bunda. Tapi Bunda alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bun, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terus kantongnya juga sehat ya, untuk ngisi amplop ya, amplop undangannya.
1: Alhamdulillah. Ada aja mah rezekinya.
0: Ada aja mah rezekinya ya Bunda Mary ya.
1: Aduh konan neng kadayana ge.
0: Iya.
1: Makaning teteh. Itu mah adik ipar sampai puluhan juta.
0: Ah gitu. Itu kan, ini ya.
1: Bunda mah dua kali hajatan ya. Dulu itu kakaknya kemarin si Bontos. Jadinya dua kali sekaligus.
0: Oh gitu.
1: Kan kalau di daerah gini, kalau hajatan apalagi sama saudara. Gitu. Ada nyumbang daging. Ada pizza gitu. Jadinya besar banget tulangnya.
0: Iya. Kalau Mang Wanta kan pernah cerita masalah telitian itu ya. Kalau kalau di Subang apa?
1: Gintingan.
0: Beda ya Bunda ya. Ininya istilahnya. Itu sama ya, ngebalikin dari yang punya hajat tersebut ya. Misalkan berapa kilo beras dibalikin berapa. Sama ya, cuman istilahnya yang beda ya Bunda ya.
1: Kalau di sini kan teteh gini, kalau kita mau hajat lagi, bayar tuh sambil nyimpen lagi gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi orang tidak mah giliran.
0: Iya. Tapi itu semampunya, apa memang berdasarkan kesepakatan sih?
1: Itu masih semampunya aja.
0: Oh gitu. Enggak
1: berapa aja.
0: Oh gitu.
1: Diterima,
0: gitu. Gitu enggak kesepakatan nih. Naro dong. Saya mau hajatan nih 100 kilo beras gitu, 1 kintal gitu. Enggak ya?
1: Enggak. Jadi niat masing-masing.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya.
1: Cuman repotnya tuh kalau yang hajatannya itu
0: apa?
1: Pada deket-deket.
0: Nah, itu itu dia yang bisa bikin puyeng 7 keliling ya Bunda.
1: Kalau dekat-dekat ada repotnya.
0: Bisa dihitung jut-jutan ya. Iya.
1: Tapi kalau Singa Depok, ciri khas Subang juga kan Sisingaan
0: namanya ya Bunda.
1: Iya.
0: Ada ya, Singa Depok, Singa Dangdut ini Sisingaan. Nah, yang hajatan juga banyak yang nanggap Bun.
1: Iya, kalau yang sunatan kan ada sisinya.
0: Iya.
1: Kebelakangnya kan itu burung-burung yang gede yang dari Jawa itu.
0: Betul.
1: Kalau pengen cepet, jogetnya manget terus. Repot ya itu Sunda.
0: Nah iya, sisingaan.
1: Kalau yang pakai burung dari Pantura, biasa aja, kalem.
0: Iya.
1: Singa, itunya cepet musiknya
0: Iya ya.
1: Lebih repot itu jogetnya.
0: Jogetnya. Itu bedanya ya. Iya, Bunda suka ini ikutan juga kalau lagi pawai itu.
1: Kalau pawai ikut. Tapi kalau yang narak itu nggak ikutan joget, cuma nyawer aja
0: ya.
1: Apalagi kalau saudara kan yang naiknya saudara, itu kan pada kumpul, muter-muter kan itu. Jadi saudara tuh ngumpul.
0: Ngomongin tentang Singa Depok, Singa Dangdut, Sisingaan. Terus ini Bunda Mary, musim ini udah masuk musim kemarau ya. Di Subang gimana Pak Gaden, sawah-sawahnya?
1: Alhamdulillah kalau yang pengairan Tarung Timur gak pernah itu kering.
0: Oh, irigasi ya?
1: Iya, kan Tarung Timur yang sampai ke itu, ke mana tuh, Indramayu. Nyampe kan
0: dari Jatuh Ibu Pur. Iya
1: nyampe
0: kan Indramayu. Iya. Alhamdulillah ya.
1: Cuman yang itu yang apa tuh, sawah yang di sebelahnya itu. Itu mah terus aja pakai pantek. Sumur itu, bikin sumur. nyedot terus.
0: Soalnya ini dari Malang, Malang hadir sedang di live TikTok tuh masih sering hujan infonya kalau di Malang Jawa Timur tuh.
1: Kalau sini mah kemarin aja tanggal berapa? Tanggal 23-an kalau nggak salah hujan sore tuh.
0: Sekali ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda.
1: Ya.
0: Udah curhat-curhat, udah cerita-cerita nih.
1: Terus belum ketemunya.
0: Iya, belum ketemu langsung ya. Pengen dengerin ya. Lagu apa nih siang hari ini?
1: Itu aja lah. Masih anak cinta tapi versinya cewek.
0: Masih anak cinta. Buat siapa masih anak cintanya nih?
1: Ya, buka siang lagi tugas.
0: Tara, thank you. Terima kasih Bunda Mary.
1: Mudah-mudahan sehat terus ya, Teh.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sama-sama.
1: Kalau di dalam ada dingin, semangat terus.
0: Tahu aja nih, Bunda.
1: Kalau keluar ya panas.
0: Oh iya.
1: Dingin. Udah juga ikut-ikutan, kalau udah panas baru di itu
0: Akhirnya
1: gitu. Jadi jam 11 barunya main, udah aja masuk.
0: Iya.
1: Salamnya buat Tang Rati. Ini
0: siapa?
1: Tadi itu Teh Upet ya?
0: Iya, Majalengka, Teh Upet menyapa nih.
1: Itu Teh stok lama kayaknya.
0: Stok lama.
1: Baru.
0: Anak Teh Upet stok lama.
1: Terus Papa Meni dari Cimedang. Bunda Yunia Tari. Pokoknya kalau dari Sumedang, dari Bandung, daerah-daerah selatan, biasa, bahasanya juga lembut. Kalau Subang mah udah ini keras, Teteh. Akhirnya beda.
0: Iya.
1: Kalau ke Bandung juga gitu. Dari mana? Dari Subang. Oh, dari Subang. Itu kan beda.
0: Iya.
1: Beda air, beda itu. Logat bahasanya tuh kan.
0: Logatnya beda ya, Bun ya?
1: Iya. Saya orang Jawa sama orang Sunda. Orang Sunda ngerti. Logatnya nggak bisa persis orang Jawa.
0: Iya.
1: Terus sama Mama Tojan. Kalian Tingting, Papa Salim, Manebono, Bang Banta, Bang Aman, terus sama Jeng Leha, Ma Oda, Mama Ali, Mimi Epi, Mimi Rasmina, Ibu Sukina, terlalu cekatan.
0: Mantap pokoknya Maya.
1: Ya udah untuk semuanya aja, Teteh.
0: Iya, Bunda Mary.
1: Makasih waktunya. Alhamdulillah bisa masuk.
0: Alhamdulillah. Hirabil alamin ya, Bunda.
1: Iya, Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya, Bunda Mary ya, Bun. Aduh, semangat nih Bunda ya. Alhamdulillah baru gabung lagi nih Bunda Mary setelah sibuk-sibuk warawiri tuh tadi infonya. Warawiri banyak yang menyelenggarakan hajatan. Dan pastinya banyak hiburannya juga ya. Dan tapi lupa nanya nih kalau di Subang sana Pak Gaden. Ada peraturan gak sih Bunda Mary untuk pelaksanaan hajatan itu tidak boleh menggunakan jalan provinsi karena bisa ini ya, aktivitas warga, aktivitas masyarakat juga bisa terganggu Dan kalau menggunakan jalan raya untuk hajatan kan juga transportasinya tersendat-sendat ya, yang harusnya untuk lewat kendaraan jadinya terganggu. Apalagi biasanya dialihkan di jalur alternatif. Iya, kalau jalur alternatifnya lebar. Kalau jalur alternatifnya yang gang kecil, gang sempit, ya bisa ini ya, yang pengendara bingung juga. Soalnya gangnya sempit, apalagi kalau papasan. Kalau di Subang bagaimana nih, ada sudah ada aturan untuk penggunaan jalan raya, boleh nggak untuk hajatan? Oke, yang ada di 0853-2189-9582 masih boleh nih yang mau bersapa salam dan juga request lagunya, boleh. Yang mau bercerita juga boleh banget. Dan selamat menikmati makan di waktu siang, karena sudah jam berapa nih, 12.21 menit untuk saat ini. Dan untuk wilayah Indramayu sekitarnya tadi sudah masuk waktu zuhur ya, di pukul 11.52 menit. Oke. Oh, Mama Indah ini, Mama baru pulang dari desa. Acara apa nih, kader-kader PKK Posyandu? Oke. Karena Mama Indah dari desa Horkolot nih, kantor desa, baru acara rapat apa nih Mama? Dan juga Putri Ayu menyapa nih untuk Bapak Kuwu ya, Bapak Kuwu Horkolot, Bapak Suradi. Apa kabarnya Bapak Kuwu Suradi, ada program terbaru apa nih dari Horkolot, desa Horkolot? Dan juga Bapak Kuwu Mekarjaya, Bapak Sugianto, dan Bapak Camatnya Gantar juga, selamat siang Bapak Camat Haurgelis, juga Bapak Rory Firmansah. Bapak Kuwu Balai Raja, selamat siang Bapak Kuwu. Bapak Anton Wijaya, ada program apa nih, perbaikan jalan di daerah Balai Raja, daerah mana aja nih? Karena Bapak Bupati Luki Hakim kan juga sedang ini ya, menargetkan untuk perbaikan jalan, infrastruktur jalan di mana-mana. Ya, yang bagi kawasan atau lokasinya yang saat ini sedang ada perbaikan jalan, apalagi kalau jalannya itu hanya satu ini ya, satu arah, jadinya gantian ya, gantian banget. Jadinya biasanya banyak debu, panas juga, antri. Nah itu tetap hati-hati saat melintasi untuk kawasan yang memang sedang perbaikan jalan. Satu penelpon lagi sebelum Mbak diputarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fans. Orang baru nih.
0: Oh, orang baru.
2: Kertanegara.
0: Ih, Kertanegara saha atuh namina?
2: Mukson.
0: Siapa?
2: Tukang mie ayam es campur blok 16.
0: Tukang mie ayam es campur blok 16, Kertanegara.
2: Mie ayam sumber rezeki.
0: Wih, mie ayam sumber rezeki. Wah, pastinya sumber rezeki ya.
2: Salam kabene, tapi dulu pada kenal sih wong anyar.
0: Iya, wong anyar. Ku wong reyang. Ayu dewek lah pokoknya seruang siaran ya. Oh, Bapak Salim. Anak Bapak Salim tadi.
2: Iya nih, Bapak Moksa minta nomornya saya kasih.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bapak Salim.
2: Iya. Lagi jahit ini Bapak Moksa.
0: Iya, jahit.
2: Ya, jualan Mbak Putri. Jualan es campur sama mie ayam,
0: oh,
2: di blok 16.
0: Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangan habis, uang pun kumpul. Monitor selalu Radio Prima di
2: monitor Mbak Putri. Wih. Radionya gede-gede
0: ya
2: banget.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Radionya gede-gede, tapi Bapak Mukson nembe ulih nomor ya. Berarti setiap hari ini monitor nih Bapak Mukson.
2: Memang Muksonnya lagi yang beli.
0: Lagi sibuk ya, yaudah.
2: Ya, lagi melayani.
0: Lagi melayani pembeli mie ayam.
2: standby terus radionya monitor terus.
0: Ya Allah, matur suwun. Coba difotoin dong Bapak Muksonnya Pak Salim, kirim ke grup ya.
2: Oh iya, ntar gabung lah ke grup ya Bapak Putri.
0: Iya, terus tanyain juga mau dimasukkan gak ke grup Ventura Family Prima gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Biar kami kirim ini fotonya nih.
0: Oh iya, biar kenal nih Rekan Prima dengan Bapak Mukson yang memang monitor tiap hari ya.
2: Iya, monitor terus Mbak Putri.
0: Iya, berarti
2: kan jualannya full musik Mbak Putri.
0: Mantep tuh, sambil goyang-goyang ya kakinya. Dengerin lagu-lagu yang di Radio Prima. Asik nih. Berarti Bapak Salim ini mewakili Papa Mukson nih untuk request lagunya apa ada sendiri nih.
2: Udah dong Mbak Putri ya. Ini ada pasien juga Mbak Putri.
0: Alhamdulillah.
2: Ya udah. Salam buat semuanya aja Mbak Putri.
0: Iya Pak Salim, matur suwun ya, sangat nggih.
2: Assalamualaikum merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka. Oke ya. Ternyata tanah Bapak Mukson di blok 16 Kertanegara, wah sekabiane wong Kertanegara, wong Kertek di siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar juga aktivitasnya, usahanya lancar jaya. Aduh, ternyata banyak ya pendengar Radio Prima FM, tapi karena kesibukan juga dan memang belum sempat untuk menyapa di 0853-2189-9582, makanya baru ada kesempatan nih Bapak Mukson ya. Oke. Ida, ada Miss Ida tuh di live TikTok Prima ya. Miss Ida Cancer juga, selamat siang. Terus anak Pak Bapak Tony di Banten. Pak Tony, Putri Ayu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bapak Tony sibuk apa nih? Untuk kunjungan kerjanya ke daerah mana nih? Dan ada siapa lagi nih? Pak Dekardi. Oke Pak Dekardi, ini dengan Putri Ayu ya, sing paling ayu dewek nih ruang siaran. Ini lagu Tarling Pantura, lagu Tarling Indramayu maupun Cirebonan yang bisa di request. Daerah Wonosobo juga selamat siang, daerah Wonosobo. Pokoknya yang ada di Palembang, Pak Dekardi Palembang, Palembang selamat siang. Daerah Jepara, Mama Senso, Jepara nih terkenalnya dengan ini ya. Ukiran kayu nih daerah Jepara. Oke, pokoknya mah ya tetap semangat selalu. Bapak Salim apa tuh request lagunya Asmara Sang Yang Dora atau Motor Abang atau Gombyang Sawindu nih? Apa dipilihkan aja oleh Putri Ayu ya. Terus sebelumnya nih ada masih Anak Cinta. Request Bunda Mary ya. Dibingkiskan spesial deh pakai pita-pita. Warna apa nih Bunda Mary? Warna pink ya? Apa warna biru? Sebelum diputar nih Putri Ayu ingin menanyakan nih kepada Rekan Prima. Kita kan berada di daerah Indramayu ya. Di Indramayu udah berapa lama nih dari lahir? Udah di Indramayu? Kalau Putri Ayu sih berapa tahun ya? Pokoknya tahun 2001 deh di daerah Indramayu. Kalau daerah Indramayu, kota Indramayu tuh hari jadinya itu tanggal berapa sih? Hari jadi Kabupaten Indramayu diperingati setiap tanggal berapa? Ada yang bisa jawab komen-komen di live TikTok Prima yang lagi deleng, atau komen-komennya nih Rekan Prima di 0853-2189-9582. Ayo sing aku wong reang, sing aku wong Indramayu. Hari jadi kota Indramayu kapan ya?

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, cepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Kabar gembira,
5: gembira.
4: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
5: Cepat.
4: Beli cash juga bisa.
5: Bisa.
4: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP

Dan janji jiwa haur geulis Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik patok besi samping Trijaya Motor dan Sieu Sarengseng Gempol Sari patok besi. Trijaya Elektronik Pamanukan samping Bank Mandiri depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati Food Court Lanud Kalijati samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Rumahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT.
2: Karena gak tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh ya?
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya, ayam apa merem?
1: Ikan merem ya.
0: Ikan
1: gak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?
3: Kenapa?

anak sing ngomongin iwak soalnya. Iwak pelak mancing longan dari Kang Emek Arianto. Karena ini dari Pangkal Pinang, daerah Bangka. Yang bernama siapa nih, Kang Supri M. Rizky ya. Nah, dari daerah Pangkal Pinang Bangka, kan Putri Ayu nanya apa nih makanan khas dari daerah Bangka. Nah, ternyata ada ini nih, kalau di Bangka terkenalnya itu lempah kuning. Nah, itu ikan kakap ya. Ikan kakap dimasak dengan kunir. Berarti bumbu kuning ya. Ikan yang dimasak sama kunir atau kunyit, berarti itu makanan khas untuk daerah Bangka. Wah, ngomongin tentang iwak nih, ikan kakap banyak di daerah Bangka. Terus para nelayan juga yang menangkap ikan di laut. Selamat siang semuanya di daerah Pangkal Pinang Bangka sana. Begitu juga yang ada di Indramayu, Pantura, Pantai Eretan juga. Dan yang ada di TPI Karangsong juga, selamat siang nih. Oh, yang ada di TPI Karangsong, apakah hasil tangkapan ikannya nih untuk hari ini? Soalnya ini ngomongin tentang ikan ya. Ikan kakap, wah berapa sih sekilo harganya ikan kakap? dari daerah ini nih, Sukra juga hadir dari daerah Sukra, yaitu Wong Tegal Taman. Tegal Taman Sukra hadir. Ya, Tegal Taman Sukra hadir, anak lik-lik. Cirewang Indramayu mah Pindang, Mbak. Oh, Pindang ini ya, beda lagi ya. Apa sama nih? Pindang, siapa sih senang dengan pindang, pindang deles atau pindang ini nih, apa tuh, biasanya tukang pindang tuh ada dua pilihannya, ada pindang deles, ana pindang bandeng tuh, lebih suka yang mana nih? Dan Tegal Taman Sukra hadir, terima kasih. Request lagunya teh dari Kang Supri, yaitu Keder Balike. Soalnya aslinya dari Pemalang, berarti udah lama di Bangka sana, lupa ya dengan Pemalang, jadi Keder Balike. Dari Kak Azga, setia salam buat kru Radio Prima FM, sehat paripurna selalu, dan buat yang lagi nonton radio dan yang dengerin radio juga sehat semuanya. Terima kasih nih rekan Prima, Wong Riang. Ada salam dari Azga. Oke, tadi kan Putri Ayu ini ya menanyakan nih tentang Kota Indramayu hari jadinya tuh tanggal berapa. Mana nih, belum ada yang komen nih. Nanti dikasih hadiah deh. Kasih hadiah lagu ya. Kasih hadiahnya lagu yang bisa menjawab kapan tuh hari jadi Kota Indramayunya. Atau yang disebut ya ulang tahun Kota Indramayu. Ada yang jawab tanggal 25. 25 apa? Ini bulannya apa? Oke. Ya, hari jadi Kota Indramayu atau hari jadi Kabupaten Indramayu itu diperingati setiap tanggal 7 Oktober, yang merujuk pada sejarah berdirinya Indramayu tahun 1527. Pendiriannya oleh tokoh bersejarah namanya Raden Arya Wilarodra dan juga istrinya Nyi Endang Dharma Ayu. Berarti untuk tahun 2026 ini nanti Indramayu ini yang keberapa ulang tahunnya? Kalau dari tahun 1527, hitung deh. 2026 ke 1527 itu berapa tahun? Nanti Indramayu ulang tahun di 7 Oktober. Aiki Mas Timan, Kang Timan, selamat siang. Yang mau gabung untuk telepon interaktifnya setelah yang berikut ini. Nanti ada Keder Balike dan juga nanti ada Kembangnya Lambe. Dan jangan kemana-mana, masih di Ventura Haning Kenegi, Haning Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sing dadi kandaan wong akeh kembangi lambe ya. Kembangi lambe Eri Septiani. Amonce di Subang sudah diputarkan lagunya. Oke Mama Indah, rapat apa nih Mama Indah di kantor desa? Oh, kader-kader PKK, ada Posyandu juga ya. Oh, iya ya. Oh, sebentar lagi kan bulan Juli ya. Bulan Juli program Posyandunya tanggal berapa nih, Mama Indah? Oke, semangat semuanya. Di siang hari ini acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara sudah masuk di jam keberapa nih? Soalnya sudah waktu menunjukkan pukul 13.12 semenit. Berarti jam ketiga ya. Wow, udah jam ketiga aja nih, cepet banget deh. Ya oke. Di jam ketiga juga boleh. Yang mau telepon. Singaram absen. Mangga atuh dibuka teleponnya. Kang Timan dicoba maning ya teleponnya. Sing nang TikTok Prima juga selamat siang. Halo, sibuk apa ini Mama Aldin?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Fans Dura.
1: Neng kene iki ning Prima FM.
0: Neng kene iki ning Prima FM. Yuk, diapalaken nih bagi yang belum hafal untuk passwordnya ya. Tagline-nya Fans Dura ya, Mama Aldin ya. Neng kene iki ning Prima FM.
1: Pasang kancing, Mbak.
0: Pasang kancing. Kancing mlebune miring apa ya? Iya. Kancing kelambi.
1: Iya. Enggak miring ya enggak masuk.
0: Betul. Iya. Aduh, kancingnya warna putih, warna hitam nih.
1: Kancing kait, Mbak, sama kancing jepret.
0: Aduh, ternyata banyak ya istilah-istilah kancing. Ada kancing kancing jepret, kancing kait. Oh gitu ya. Kancing jepret tuh yang gimana, Mama Aldin?
1: Yang kancing kebaya tuh, Mbak.
0: Kancing kebaya. Oh.
1: Buat zaman dulu kan.
0: Heeh.
1: Itu pakainya jepret. Cuman sekarang kan kadang kalau ini kadang ada yang pakai kancing lubang juga sih.
0: Kancing jepret.
1: Lubang kan.
0: Arane kancing jepret ya. Sing kancing biasa Putri Ayu mah taunya ya. Enggak tahu. Aduh, pokoknya mah
1: kalau enggak lihat barangnya mah susah ya.
0: Iya, nunjukinnya. Kebaya di rumah juga pakainya kancing yang itu tuh, yang kancing tuh di lubang tapi ditutupin lagi tuh kancingnya dengan kain yang senada dengan bahannya.
1: Iya.
0: Apa tuh namanya kalau kancingnya ditutupin dengan kain yang sama dengan bahan kain itu bajunya?
1: Kancing bungkus.
0: Oh, kancing bungkus ya. Iya, kancing bungkus. Pokoknya ternyata banyak istilah-istilah ya untuk nini para penjahit. Yeah. Berbagi ilmu, berbagi info nih. Di acara Fans Dura ya, boleh ya. Kalau cerita ternyata ada ini info-info yang bisa didapatkan ke masalah kancing juga.
1: Yang nggak tahu jadi tahu ya Mbak.
0: Iya, yang nggak tahu kan jadi tahu. Oh, kancing jepret. Oh, nah kancing iki. Oh iya. Makasih nih Mama Aldin untuk infonya. Jadi tahu Putri Ayu mengenai kancing, perkancingan ya. Berapa banyak tuh stel, berapa stel yang dipasangin kancing?
1: Ada 4 potong.
0: 4, lumayan ya. Nah, ini dikebut apa santai itunya yang masang?
1: Ini lumayan yang nyantai enggak, dikebut juga enggak, sedeng lah Mbak.
0: Sedeng ya?
1: Mau dipasang itu juga sih, mau pasang payet juga.
0: Oh, waduh, anak payet, anak kancing ya, waduh. Putri Ayu mah taunya tinggal make gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pas Mbak.
0: Apa tuh Mama Aldin?
1: Mau motor abang aja.
0: Oh iya. Bapak
1: lama
0: Salim.
1: Lama kayaknya nggak diputer-puter ya.
0: Oh. Mau tadi Bapak Salim keburu nggak request lagu nih ya.
1: Arep. Lupa kali.
0: Lupa soalnya arep moto ini Bapak Muson.
1: Oh, yang baru itu ya?
0: Iya, di Kertanegara Blok 16.
1: Iya. Berangkat Bapak Salim.
0: Udah sampai sana. Terus bagi-bagi nomor Radio Prima FM.
1: Mungkin dia dengerin sih kali ya.
0: Iya. Dengerin terus ternyata tiap hari radionya juga gede di warungnya.
1: Iya, bagus salon ya.
0: Ternyata ya banyak nih yang mendengarkan sambil dagang ya Mama Aldin ya.
1: Iya. Sambil dagang sambil aktivitas.
0: Sambil masangin kancing. Kalau Ibu Sukina kan sambil bungkus-bungkus di warung, Mimi Ratminah iya, juga betul. Nungguin, Mama Rati juga Mama. Nungguin ya poke. Semangat kabehane lah.
1: Saya juga sambil masang kanil sambil nungguin.
0: Iya.
1: Nungguin orang datang.
0: Rezeki menghampirinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ada yang jemput rezeki dengan keliling ya, Pak Salim.
1: Iya.
0: Ada yang datang nih di rumah. Oke.
1: Ada yang menunggu.
0: Ada yang menanti. Oke, motor. Iya, motor abangnya wis dicep. Tadinya item jadi abang.
1: Jadi abang hitam.
0: Iya. Tanggo sapaku.
1: Ya, buat Ibu Sukina. Selamat bungkus-bungkus.
0: Iya.
1: Mama Billy, Papa Luki. Terus Nang Rastim, Mama Setia Sapinungnya, Bapak Salim, Dapur, Bono, Mama Indah, Mama Fauzan, Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Titan, Mama Bintang Unyu-Unyu, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, sama Aki Metannya, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Aa, Ibu Putri, Bunda Haja Mary, Mama Endang Muda,
0: Aiki,
1: Sarah, Kang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Rolan, Uyut, Bunda Yunia Sari, Teteh Upe, Mi Evi, Mimi Haja Supriyati, Abah Hati Kuti, Nono, Marati, Kak Isa, Mama Pebi, Kang Rojaya, Mama Bapak Pamungkas, Mimi Samina, Mama Bapak Sika, Kang Sondol, terus Teh Mani sama Kang Faninya, untuk semuanya aja Kang Arya.
0: Tuh, saking mikirin kancing ya.
1: Ya semuanya aja Mbak Putri, spesialnya Mbak Putri, semoga. Aku tuh sekeluarga selalu
0: sehat. Amin, alhamdulillah. Sama-sama Mama Aldin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Aduh. Mama Aldin, nginum disit Mama Aldin. Aja sampai saking sibuknya bekerja, saking sibuknya beraktivitas lupa minum nih, biar lebih fokus lagi. Iya kan Abah Adek Kutil di Subang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Pensura. Ning di.
2: Prima FM.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat.
3: Iya. Tapi di Subang oge nomor 1.
0: Oh iya, di Subang GOG nomor 1.
3: Nuhun ya.
0: Nomor hiji pokoknya mah ya.
3: Nomor hiji.
0: Eta
3: tadi nyarios dan kancing upame di Sunda mah kancing cetet.
0: Kancing cetet tuh.
3: Mohon.
0: Benten deui ta.
3: Kan ada aya nanti hiji dua bagian gitu upame didedetkeun ngajetret-cetret. Kayak di Sunda mah kancing cetet.
0: Kancing cetet. Kalau
3: Di lagi masih ayah.
0: Ya Allah, jadinya tahu nih kalau di Subang kancing cetet, kalau Mama Aldina bilangnya kancing jepret ya.
3: Kancing jepret.
0: Iya. Nuhun atuh. Kumaha kabarna Abah Ade Damang?
3: Alhamdulillah sehat, tapi masih panas di dia mau kumah di Prima.
0: Sami.
3: Sami kayak hujan.
0: Panas tuh ayah.
3: Mohon nambah teh ke Mama Aldin. Mohon emot kena ke Abah gini.
0: Iya. Iya. Abah monitor terus ya Abah Ade ya.
3: Lami. Iya tapi monitor, sibuk mete biasa.
0: Sibuk naon? Kondangan. Hajatan nih seperti Bunda Mary.
3: Mohon cari sabun ke bumi.
0: Iya.
3: Mohon nanti kedah mesin sabun ayam masihan wae.
0: Iya. Terus
3: lagunya
0: naon?
3: Nah tadi saya yang kancing kelambi weh.
0: Kancing kelambi weh.
3: Diteraskan Mama Aldin, abai kancing kelambi.
0: Mama Aldin request motor abang jere.
3: Abah mah tuh hoyong motor bereng. Kancing baju.
0: Oh gitu.
3: Kami sahur Mama Aldin mah kancing kelambi, di Sunda mah kancing acuk.
0: Kancing acuk. Iya. Aduh.
3: Motor abang. Kami di abang mah motor berem.
0: Motor berem. Kalau mawar bodas.
3: Mawar bodas. Kami sami ya. Mawar punya di Jawa oge mawar bodas. Putih.
0: Putih.
3: Arbat Asia putih mainnya. Mohon salam nama tetap
0: Kangge Sinten.
3: Kaboka Mahaji Meta, Mahaja Supriyati, Mahaji tadinya Kang Sadul, Buti, Nang Warti, Bapak Angga,
0: Nang
3: Rian Tung, ada Rian Tongtong yang kedua, Mama Ratmina, Ratmina. Mama Pak Ujan, Mama Pebi, Bang Otoy, Bapak Pamungkas, Ayah Pamungkas, Mister Bono, Kang Erwin, Kang Irwan, Mama Endang, Pun, Mimi Yuni, Nok Bintang Unyu-Unyu, Serentang Nonos, Peika, Pak Najwa, Pak Jerma, Ma Indah, Pak Among, Kang Hendrik, Bapak Salkin, Kang Oka, Kang Sukanda, Apa Naridwan, Kang Anjas, Laila,
0: Mohon,
3: Santo, Eng, Mama Saka, Kang Pancawal, Mama Eges, Mama Isa, Ibu Tua Tini, Mama Odang, Bunda Mary, Kang Cipto, Isut, Cahpur, Mama Rati, Ibu Rini, Mama Pangki, Nok Janet, Mama Erni, Kang Warsi, Kang Warsai,
0: Kang Warsai, iya.
3: Mohon, Kang Datmo, Serengsa, Teksah, Teksah,
0: Mohon.
3: Mohon, Kang Rojaya, Mohon, Kang Oka, Bunda. Aun Sari teh nu di Sumedang teh. Yunia Sari.
0: Yunia Sari namina. Yunia
3: Sari. Mm-hmm. Oh, Kang Pali. Mau ka pangwarta teh upet dan poka sadayana wae.
0: Mohon. Mohon.
3: Atur nuhun waktuna.
0: Sami-sami abah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Abah matur suwun abah. Saya selalu abah adek di Subang. Mugi-mugi sehat paripurna. Sing lagi nunggu lagune ya. Lik-lik di Taman ini Sukra ya. Oke, Tegal Taman Sukra. Requestnya lagune Pisah Ning Bandara dari miliknya Sri Avista. Wah, wow, wis pisah pirang tahun tuh di bandara. Jadi ini ya, tenaga kerja Indonesia atau TKI atau ini nih, pekerja migran Indonesia nih, Pisah Ning Bandara soalnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
4: Merdeka.
0: Venstura.
4: Singkin iki Prima FM.
0: Iya, Teh Isa sehat, Teh Isa.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Bajang kasehat.
0: Sehat-sehat sehat.
4: Cuman dia suara masih bindeng kene.
0: Iya, Tessa masih bindeng. Bindeng wae. Tapi
4: luka kumaha mah ieu mun hese bisa ngarekakeun bindeng
0: teh. Minum yang anget-anget udah.
4: Yuh, minum anget-anget mah enggak sore enggak isuk teh. Kayak jahe apa Tor di leueut. Mandahar tikur apa nan atos.
0: Oh, terus yang ini dari waktu itu yang periksain dokter?
4: Udah, Pan. Okay. Request lagunya teh ah.
0: Apa nih?
4: Lagu nat teh. Rang Damaning teh.
0: Rang Damaning. Siapa sih yang jadi Rangda ku?
4: Kita dewek.
0: Berarti ngomongin dewek ke baya.
4: Iya.
0: Rangda Maning. Dari vokalnya siapa nih?
4: Yosika Komara.
0: Oh ya, Rangda Maning.
4: Salamnya buat abah adek Kuti sama uminya. Buat Mama Indah. Mama Pepi. Mama Rati. Mama Memara. Mama Paujan. Mama Titan. Buat Mimi Epi. Ibu Tuti. Buat Bunda Yunia Sari. Buat Bunda Mary. Buat ibuku sayang, Ibu Sukinan.
0: Iya.
4: Buat Bapak Sari. Yang udah ada di mana-mana.
0: Iya dong.
4: Iya, buat Sapun. Mister Bono. Kang Ideng. Buat Mimi Ratmina. Pemas Mina. Misa Mina. Teh Nani. Terus buat Mama Febi. Ibu Billy. Iya, buat semuanya aja teh. Buat Kang Rian sayang. Buat semuanya aja, spesialnya buat Teteh aja ya.
0: Oke, okay, matur suwun Teh Isa. Rangda Maning saking vokalnya Yosika Komara.
4: Iya.
0: Siap. Oke, okay, Teh Isa sehat-sehat ya.
4: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Jerene ngomongin DWK ya. Oke lah ya. Mudah-mudahan seputar disehatkan kembali nih untuk Taisah dan bagi rekan Prima semuanya atau Wong Reyang juga. Mudah-mudahan hari ini sehat paripurna. Nah kalau ada dirasa-rasa memang sedang kurang fit, mudah-mudahan cepat sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah pastinya karena memang kesibukan-kesibukan yang memang setiap harinya ya, warawiri tadi bilangnya Bunda Mary ya. Sibuk-sibuk juga yang pasang-pasang kancing nih. Bagi para penjahit nih memangnya sekarang mau masuk ke ini ya, tahun ajaran baru pastinya banyak orderan juga. Jadi harus selalu fit kondisi kesehatannya. Nah, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup nih rekan Prima untuk membantu menyegarkan badan di tengah-tengah kesibukan aktivitasnya dan biar kelihatan segar setiap hari. Itu resepnya, minum multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup multivitamin ini produk bermutu dari PT Hanson Pharma dan tetap harus baca aturan pakainya. Oke, ada yang suka dengan buah semangka enggak nih? Karena kayak siang-siang gini seger kali ya makan buah semangka. Dan ini biasanya banyak juga di tempat-tempat yang jual buah. Terus buah satu ini juga banyak yang nanam nih para petani. Kapan nih untuk panen buah semangkanya? Tapi apa sih kalau kita makan buah semangka untuk kesehatan kita? Nanti ya, ternyata jangan kemana-mana, masih di Ventura, ning Geneki, ning Prima FM. Anak pisah ning bandara dari miliknya Sri Avista yang di request oleh Lik-Lik di Tegal Taman kawasan Sukra Spesial di Pinggiskan. Dan untuk request yang lainnya, motor Abang Mama Aldin ditunggu ya.

program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: RT, RT kan piaraannya banyak ya, ada kucing, burung, kambing, ya kata ya.
1: Ini udah kayak mau ngulangin yang kur ketembe nih.
0: Iya dis, kur ketembe itu gimana? Gimana teh?
1: Kur ketembe.
0: Ya itu perkawinan antara apa dan apa itu teh?
1: Itu persilangan ya, jadinya mutan, manusia buatan.
0: Ya antara apa dan apa?
1: Kalau itu antara burung sama kambing.
0: Bunyinya kur ketembe gitu dis.
2: Kur ketembe gitu.
0: Iya. Ngomongin masalah kambing teh, kambing RT tuh banyak tuh teh.
1: Iya banyak lah. Mau yang mana nih, yang hitam apa yang putih nih?
0: Kalau Disti mau yang hitam apa yang putih?
2: Kalau yang bleng-bleng-bleng-bleng ada nggak?
0: Polkadot mau nggak?
1: Masalahnya kalau yang hitam itu punya saya.
0: Oh gitu, berarti kita pilih yang putih aja nih.
2: Iya, yang putih nih mas.
1: Kalau yang putih itu juga punya saya.
0: Loh, terus kita milih yang mana dong? Punya kita yang mana dong?
1: Nah, ini ada tebak-tebakannya soalnya nih.
0: Apa tuh, Teh?
1: Ya nih, ke kambing apa yang selamat?
0: Kambing apa yang selamat? Iya. Dis apa dis?
1: Yang
0: apa?
1: Pokoknya yang suka selamat lah.
0: Yang suka selamat sih ini dong, Indramayu.
1: Ya selalu selamat.
0: Selalu selamat. Kambing apa dis?
2: Kambing good, kambing good.
0: Kambing, kambing guling.
1: Kambing guling.
0: Apa teh?
1: Yang selalu selamat adalah kambing putih.
0: Kenapa? Kok kambing putih?
1: Karena saat Idul Adha tidak dikambing hitamkan. Susah itu, benar susah.
0: Kambing.

Oke deh, yang sibuk-sibuk masih masangin kancing. Judul lagunya Kancing Kelambi ya. Spesial banget memang dibingkiskan untuk Abah Ade Kutil yang ada di Subang sana. Ternyata ada yang dari Subang juga nih, Kak Pipe, Pak Pipe namanya, Pipe Pipe satu. Request lagunya ditunggu ya. Terus katanya mamahnya nih sedang dengerin, maka dari itu request lagu khusus mamahnya. Oke oke, buat grup Fansura juga family prima semuanya di siang hari ini, selamat siang yang monitor ya, ada Ibu Saminah juga, Mama Indah, Ibu Tuti. Tadi pas Putri Ayu lewat warungnya Ibu Tuti, ada mobil apa tuh, kendaraan roda 4 terparkir tuh depan warungnya Ibu Tuti. Sepertinya sedang ramai ya. Ya mudah-mudahan dagangannya semuanya laris manis, Tanjung Kimpul, dengan habis uang pun kumpul. Bagi yang mau gabung untuk telepon, nah di nomornya 0853 2189 9582, itu nomor telepon yang bisa dipergunakan bagi yang belum mencatat atau menyimpan nomor telepon Prima FM. Ayo disimpan dari sekarang. Nomornya sekali lagi diulang di 0853 2189 9582. Terus tadi sebelumnya Putri kan sudah ini ya, ingin membicarakan mengenai apa tuh tadi, ngomongin tentang semangka ya. Karena siang-siang sepertinya enak kalau makan buah yang seger-seger. Ternyata buah semangka ini bisa untuk membantu menjaga pembuluh darah itu tetap sehat. Apalagi di cuaca panas seperti ini ya, buah semangka juga bisa jadi pilihan untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi atau tetap terjaga cairan tubuhnya. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita makan buah semangka? Bahwa konsumsi semangka ini ya, ya selain semangka memiliki asupan serat dan juga magnesium, kalium, vitamin C, terus vitamin A, likopen dan karoten juga lebih tinggi ya. Nah, kalau kita konsumsi semangka juga bisa menjadi asupan gula tambahan, dan ini berkaitan ya untuk menjaga dari penyakit jantung dan gangguan metabolisme. Dan kandungan yang lainnya nih dari semangka, yaitu ada L-citrulline. Ini asam amino alami yang membantu tubuh memproduksi oksidan nitrat, yang berperan dalam apa? Membantu pembuluh darah tetap rileks dan juga elastis, sehingga aliran darah menjadi lebih bagus lagi, lebih baik itu ya. Maka dari itu, ada yang suka semangka atau enggak nih? Tapi tetap ya, untuk konsumsi buah semangka juga dalam porsi yang wajar. Dan kandungan nutrisi dari semangka yang lengkap juga menjadi salah satu pilihan yang baik untuk kesehatan kita, jantung dan pembuluh darah. Kita di Mawanta mengabarkan kalau baru aja ini nih takziah atau layat, ada yang meninggal nih untuk sedulure Mang Wanta. Terus layat Mbak Putri sedulure ninggal, oke, karena terkena stroke dan meninggal di stroke di terus jatuh di kamar mandi. Oke, mudah-mudahan nih Putri Ayu dan juga keluarga besar Radio Prima juga mengucapkan bela sungkawa ya Mang Wanta, atas sedulur Mang Wanta yang meninggal. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapatkan ketabahan dan juga kesabaran.
Aki jangan kemana-mana, masih di Ventura ning kene ki Haninga Prima FM. Yang nonton radio ada Kak Ori, request lagunya Ngaplang-ngaplang dari miliknya Indahwati, ditunggu ya. Anak Kang Wardoyo juga, salamnya buat Bunda Yunia Sari, request lagunya Dirubung Semut. Ibu Tuti, semangat Ibu. Tapi terima teleponnya nanti ya, setelah yang berikut ini. Pokoknya tetap semangat selalu dan setia di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Anak Rangga Maning.

0: memang ya kalau jam-jam sekarang nih jam berapa nih? 14.09 untuk saat ini. Pastinya yang sudah makan di waktu siang, terus di luar panas, pastinya di rumah sedang istirahat ya, atau ngelurusin punggung nih, atau ngelurusin kaki. Tapi yang sedang beraktivitas tetap semangat, lanjut kerjaannya. Ngapang-ngapang dari miliknya Indahwati yang request lagu dari Orih, selamat siang. Yang lainnya yang dirubung semut, requestnya Kang Wardoyo, ditunggu ya. Mr. Bono, Ibu Tuti juga mau gabung telepon di 0853-2189-9582. Tapi sebelum menerima telepon dari rekan prima semuanya dari Wong Reang, ada informasi untuk di siang hari ini. Kita jeda sebentar ya. Kita jeda sebentar untuk fans surah, fans ketemu di udara, ning kene iki ning Radio Prima FM, Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jerene mah nomor 1 di Subang juga ya. kalau Abah Ade. Nah, sekarang sudah terhubung nih untuk saat ini mengenai kegiatan giat acara, yaitu upgrading tutor PKBM Azaitun, pusat kegiatan belajar mengajar di Mahat Azaitun hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Tempatnya di mana? Di gedung Ali bin Abi Thalib Mahat Azaitun, pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian, dengan narasumber yaitu Profesor Dr. Sujarwo MPD selaku guru besar sekaligus ketua program studi pendidikan non formal dari PNF atau PNF yaitu Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Oke, bagaimana untuk laporan selengkapnya? Saat ini Putri Ayu sudah terhubung dengan rekan Adisti yang akan melaporkan langsung dari Mahat Azaitun, gedung Ali bin Abi Thalib. Untuk yang gak mau gabung di Ventura setelah ini ya.
1: Kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
2: Assalamualaikum Merdeka. Selamat siang rekan prima semuanya. Selamat siang juga Wong Reang yang ada di Indramayu dan sekitarnya. Hari ini Disti akan melaporkan kegiatan yang berlangsung di Mahat Al-Zaitun ya, hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Yang mana hari ini di Mahat Al-Zaitun sudah berlangsung kegiatan upgrading tutor PKBM Al-Zaitun, yang mana tadi mengangkat tema peningkatan kompetensi tutor dalam membangun pendidikan yang berkualitas tentunya di Al-Zaitun. Dan kegiatan ini tadi diikuti sekitar kurang lebih 40 tutor ya, dari berbagai mata pelajaran. Nah, upgrading ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas para pendidik, mengingat nih dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang dan menuntut tutor untuk terus beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan. Untuk kegiatan tadi di upgrading tutor PKBM Azaitun ya, di sesi pertama peserta mendapat materi dari Dr. Ali Aminullah SAG MPD ME selaku Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Al-Zaitun, yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia pendidikan. Nah, sementara itu di materi kedua, peserta mendapat materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sujarwo MPD, yang mana beliau juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi tutor dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. Nah, para tutor diharapkan terus mengembangkan kemampuan mengajar, berpikir kritis, berinovasi, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman demi menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi peserta didik. Nah, Saat ini Disti sedang bersama salah satu tutor PKBM ya. Nah, untuk lebih lanjutnya rekan Prima bisa mendengarkan suara dari beliau. Kalau boleh tahu saat ini Disti sedang bersama dengan Bapak siapa dan mungkin bisa dijelaskan latar belakang pendidikan Abi apa aja tuh?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
4: Merdeka.
3: Ya, untuk saya perkenalkan diri saya yaitu nama Kasno. Ya. Untuk pendidikan semua saya itu belajar di Mahat Azaitun mulai dari awal kita masuk SD, SMP, SMA yaitu masuk di PKBM Al Zaitun. Kemudian atas anjuran beliau Syekh dianjurkan supaya kuliah pertama di mengikuti UT ya, Eksos, kemudian untuk yang S1 juga di IAI Al Aziz yaitu saya mengambil jurusan ekonomi syariah. Ya. Jadi S1-nya saya 2. Kemudian dilanjutkan lagi masuk ke S2 yaitu di Fakultas Unsulagati, universitas yang di Cirebon itu ya. Kemudian mengambil jurusan agronomi. Dan alhamdulillah sekarang saya menekuni daripada yang S2 itu masuk kepada pertanian.
2: Oh. Jadi okay. Mungkin Abi untuk kegiatan hari ini ya upgrading tutor PKBM Al Zaitun Abi bisa jelaskan ke rekan Prima semuanya bagaimana kegiatan hari ini.
3: Sedikit saya mungkin bisa bercerita.
2: Yeah.
3: Namun sebetulnya dari saya sendiri yang hadir pada acara upgrading tutor, saya bukanlah tutor, jadi saya hanya lulusan atau alumni PKBM saja. Karena saya apa namanya sebagai ketua alumni Al Zaitun, sehingga saya diundang untuk menghadiri daripada acara tersebut. Mungkin bisa cerita sedikit kurangnya yaitu nanti ya apa yang saya tangkap saja ya. Karena visinya beda. Saya menekuni hari-hari itu tani, ya kan? Tani ya apa saja yang ada di sekitar kita itu ya layaknya bertani aja lah ya. Kalau yang tadi disampaikan itu tutor atau guru atau pengajar, pengajar ya pendidik gitu. Ya. Jadi yang saya terima tadi pertama yang disampaikan oleh Dr. Ali Aminullah tentang kegunaan atau fungsi AI. Ya, yang begitu membantu untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Namun itu sifatnya membantu saja kalau yang saya tangkap itu ya. Karena bukan sebagai kebutuhan sebagai tenaga pendidik tentunya mesti punya konsep-konsep lain yang tentunya tidak keluar daripada kurikulum yang ada. Nah, tadi yang saya tangkap yang disampaikan oleh Dr. Ali Aminullah itu tadi seperti itu. Jadi alat bantu AI itu memang bagus ya. Untuk mendapatkan informasi cepat. Itu yang pertama, kemudian yang kedua dari Profesor Sebatu Sujarwo ya.
2: Iya.
3: Ya. Itu dari Profesor Sujarwo tadi juga menyampaikannya itu tentang peningkatan kompetensi tutor ya. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada tutor yang mengajar ilmunya, dan kebetulan itu yang menjadi tutor itu adalah semua lulusan PKBM yang didirikan oleh Syekh Al Zaitun di Al Zaitun sini, semua itu lulusan dari sini semua. Ya, itu termasuk saya, namun saya tidak menjadi tutor.
2: Oke. Ya. Mungkin Tadi kan Abi bilang kalau Abi itu salah satu alumni dari PKBM Al Zaitun ini ya. Nah, pandangan Abi nih terkait PKBM Al Zaitun yang saat ini bagaimana tuh, Bi?
3: Pengamatan saya yang sudah berjalan hari ini, alhamdulillah sangat cepat perkembangannya untuk PKBM. Di samping itu sudah bisa diakses melalui online. Jadi tidak semuanya siswa PKBM itu datang ke Al Zaitun sini. Namun di daerah-daerah yang terjangkau mungkin dengan melalui wali-wali santri yang ada di luar seperti Jakarta, Jawa Timur dan lain-lain, itu semua menggunakan online. Nah, itu berarti perkembangan PKBM Al Zaitun saat ini sangat mudah dijangkau dan sangat pesat pertumbuhannya. Itu yang saya tangkap seperti tadi ya.
2: Mungkin terakhir Bibi, untuk pesan untuk warga belajar, Abi sebagai alumni, ke mereka bagaimana tuh, Bi?
3: Baik, saya sebagai ketua alumni ya, berharap untuk semua, baik itu tutor maupun yang lainnya, tenaga pendidik yang terkait di PKBM Al Zaitun, berharap dan berdoa untuk kemandirian berpikir, kemandirian untuk apa suatu mau bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja ya. Lulusan dari PKBM Al Zaitun itu tentunya banyak berkreasi karena memang usianya sudah sangat cukup lah untuk itu, berharap itu, dan berharap juga untuk kemajuan PKBM Al Zaitun ini dari segi pendidikannya. Juga kami berharap bisa mengikuti jejak-jejak yang sudah berjalan ya. Jadi bisa setelah lulus PKBM terus bisa mendaftarkan diri ke fakultas, perguruan tinggi dan lain-lain, dan itu semua telah dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu yang sekarang jadi tutor.
2: Nah, itu. Nah, terakhir Bi, pesan untuk Syekh Al Zaitun tuh, Bi, apa tuh, Bi?
3: Saya banyak berterima kasih kepada beliau Syekh Al Zaitun yang telah membimbing saya pribadi dan keluarga saya, dan berdoa untuk beliau atas kesehatan beliau supaya bisa mendidik kepada kami sejauh-jauh dan selanjutnya sampai nanti kemajuan kita capai. Yaitu kemajuan PKBM Al Zaitun dan Al Zaitun sendiri.
2: Mungkin kalimat terakhir yang ingin Abi sampaikan buat Syekh Al Zaitun, doa-doanya atau apa tuh, Bi?
3: Statementnya saya untuk beliau Syekh Al Zaitun, semoga diberikan kesehatan yang paripurna untuk beliau dan keluarganya dan semua yang bersama beliau juga, dan semua sivitas Al Zaitun juga, dan semua anak didik yang dibina juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho-Nya, mendapatkan karunia dari Allah, mendapatkan kesehatan yang paripurna sehingga beliau dapat membimbing kami sampai dengan hari ini dan selanjutnya. Demikian, saya sangat berterima kasih untuk beliau. Saya berdoa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Oke, terima kasih banyak Abi untuk wawancaranya hari ini. Dan itu dia rekan Prima semuanya, wawancara Disti dengan salah satu alumni PKBM sekaligus ketua alumni dari PKBM Zaitun ya. Dan demikian laporan dari Disti dari kegiatan upgrading tutor PKBM Zaitun hari ini. Semoga melalui kegiatan ini para tutor semakin siap nih untuk menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan berkualitas bagi peserta didik. Oke, Disti kembalikan ke studio. Terima kasih, dan Disti laporkan untuk rekan Prima semuanya. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Telah kita ikuti bersama Kasih Tahu Dadakan, hanya di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indra.

0: ada gula, ada semut ya. Tapi kalau di rubung semut di bawah pohon tuh, aduh, mangan timun sesigar paroan ya Jerene mah ya. Ya warawarku. Di rubung semut request saya lagu Kang Wardoyo. Terus masih di Ventura ning kene iki, ning Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat. Acara lagu Tarling yang bisa rekan Prima atau Wong Reang juga gabung 0853-2189-9582. Terus tadi ada live report lah langsung ya dari rekan Adisti mengenai kegiatan upgrading untuk tutor PKBM di Mahat Asaitun. Iya, Mr. Bono sibuk apa nih Mr. Bono? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Ventura.
1: Ventura nih kan lagi.
0: Kalau Mr. Bono sibuk-sibuk apa nih?
1: Sibuk. Ini sedang nyantai nih.
0: Sedang nyantai, enggak mak.
1: Sedang nyantai nih, belum ada ini belum orderan nih, nyantai.
0: Oh gitu. Mau dibagi-bagi orderan.
1: Boleh iya. Dibagi nyantai.
0: Iya, Mama Adin, tuh Mr. Bono dibagi orderan nih.
1: Ini. Apa yang mau dijahit ini?
0: Mawanta juga waktu itu kemarin dapat ini ya orderan apa tuh bikin seragam ya, makanya ada DP 1 juta tuh.
1: Waduh, gak bisa dibagi tuh harus
0: nah,
1: itu. Bagi rata itu iya.
0: Nah, Mister Bono gak dibagi ya.
1: Iya, gak tahu kan itu iya. Diri saja ya. Iya.
0: Oke, tapi tapi dari pagi udah banyak belum yang ini biasanya ini mau ajaran baru kan yang seragam-seragam beli tuh yang baru perlu dikecilin atau perlu di apa ya?
1: Iya, perlu dipermak itu
0: belum. Belum.
1: Ini ada masang bed apa kan?
0: Mister Bono dilewat nih. Mungkin belum sempat kebeli seragamnya.
1: Terjadi. Kadang masih bisa yang lama pakai lagi lumayan ada.
0: Nah, ya, atau lungsuran dari kakaknya bisa kepake lagi.
1: Iya. Ada gitu ya.
0: Iya. Oke, dari alun-alun Haurgelis, dari pasar Haurgelis, stasiun Haurgelis, ada info apa nih, Mister?
1: Info apa? Ya, paling info kalau itu aja di pagi, main dari pagi.
0: Oh iya, sama ya.
1: Kendaraan lancar, ya. Kendaraan lancar nih udah, kendaraan mah ya. Tapi tidak lagi macet di sore dan ya.
0: Oh, pada ini ya, JJS ya?
1: Iya, sore, banyak sore mudah mandi sore nih.
0: Iya, jalan-jalan sore.
1: Banyak juga, udah keluar itu. Sore, ya pada jualan berlewat, jualan alun-alun tuh. Dan lagi berlewat, ramai lagi.
0: Oh, emang ada pasar malam di alun-alun?
1: Ya, ya tiap malam kan ramai bikin pada jualan.
0: Oh, tapi nggak ada khusus ya, ini ya?
1: Iya,
0: khusus
1: ada.
0: Pasar.
1: Kan, bukannya itu rodanya ya, gerbong udah pulang itu. Ya sudah pada mulai siap nih sore, didorong lagi ramai lagi ngumpul. Ramai sekarang malam itu, alun-alun publik biarpun nggak ada pasar malam juga tiap malam ramai.
0: Iya. Oh ya pasar malam nih, pasar kaget kalau Selasa sore itu di ini nih di Tugu Harko ya, Mama Indah ya.
1: Oh iya situ.
0: Nanti sore ngelewatin deh ada yang dagang kelambi, apa aja tuh di situ Selasa sore di Tugu Harko Lot.
1: Berarti dari malam.
0: Dari sore.
1: Dari malam berarti sore.
0: Iya. Iya.
1: Di mana lapangan di itu tugu?
0: Di iya di situ di dekat tugu Harko ya.
1: Di desa di itu di lapangan. di depan desa itu Harko.
0: Di tugunya sekitar tugu Harko. Iya.
1: Oh, ya ramai berarti itu di jalan itu ya Harko tugu. Nah, kita harus beriksa ke sana nanti.
0: Harap tuku apa?
1: Ramai ya. Pas yang mau kuadu kan juga lewat itu ramai. Berarti kan
0: nah, iya.
1: Mau kuadu kan ramai.
0: Harap tuku apa? Tahu itu. Tahu crispy.
1: Mau beli tahu Sumedang.
0: Iya. Kayaknya
1: tahu Sumedang dia tahu beli lima iya.
0: Oke, Mr. Bono. Ini nanti ada lagu Unyu-Unyu. Nah, Mr. Bono mau gabung apa request yang lainnya?
1: Apa ya? Unyu-Unyu itu nama bintang, bintang Unyu-Unyu. Iya, mana bintang Unyu-Unyu udah kabar kabar. Unyu-Unyu kemana dia?
0: Ah, iya ya, lagi kepanasan apa nih kawasan Cirebon ya?
1: Iya. Tetap belum masuk masuk apa nanti karaokean masuk
0: nih? Nah iya mungkin.
1: Iya. Bagaimana kalau lagunya Siti Aliyah?
0: Lagunya Siti Wong Aliyah. Lanang semangat Wong Lanang. Apa terlalu sayang?
1: Harapan hati.
0: Harapan hati, hati sudah diputarkan iya. Di awal acara.
1: Oh,
0: ya iya. Soalnya punya harapan-harapan untuk awal bulan Juli. Sekarang kan udah akhir bulan nih.
1: Jadi jalannya apa? Terlalu sayang.
0: Terlalu sayang, boleh atau terlalu semangat? Sayang. Semangat Wong Lanang.
1: Semangat Wong Lanang.
0: Iya.
1: Semangat Wong Lanang. Saya lagi kurang semangat.
0: Nih, makanya karena sedang santai harus diberikan semangat nih.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Biar semangat hidupnya ya.
0: Biar semangat.
1: Oh gitu.
0: Apa?
1: Iya, boleh apa aja ya.
0: Pokoknya dari vokalnya Mbak Siti Aliyah.

0: ya dia kayak sebenarnya ring buat bajunya sari bagi-bagi aja lah bagi sayangnya maksudnya Eti Nina Nina Supriyati sama Aziz sama Billy sama Rini sama Ojan sama Ernest sama Rati Bapak Salim baru semangat Bapak Salim tuh
1: kok Pak Salim udah semangat udah sampai ke Kertanegara soalnya
0: iya Bapak Salim sama Rasin udah semangat tuh
1: enggak dong soalnya nanti mau karaoke Nang Rasim ya Nang Rasim
0: iya coba ya setoran Nang Rojaya Kapur Kapur Kaisa dari Upet Nang Unyu-Unyu bagaimana kabarnya tapi ngomong nanti Pak Rokian nanti nih. Siap.
1: Oke, bos mau saja.
0: Siap. Bos saja. Kita
1: lalu. Sehat. Amin. Okay. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke, okay, itu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mr. Bono. Oh iya. Mama Indah, request lagunya apa tuh tadi Mama Indah ya? Mana nih Mama Indah? Oke, pensuran ning kene iki, ning Prima FM. Ana Mama Indah, request lagunya Mbak Putri. Iya, itu lagunya Demen Tok Simpen. simpen-simpen. Jadi simpen-simpen Mama Indah. Nek demen ngomong baik. Oke. Teh Uput nanti untuk karaoke-nya sekira pukul 15 sore ya. Untuk karaoke berdendang karaoke di udara. Oh ya, tadi kan Teh Uput udah masuk ke di Fansura ya, Teh Uput. Oke. Dan ngomongin mengenai ini nih soalnya tadi ada yang gabung juga di live TikTok Prima tuh yang punya tambak ikan. Wah, punya tambak

0: Rahmana nih tadi Pemalang ya. Oke, selamat siang. Dan untuk para nelayan juga, selamat siang semuanya. Yang ada di Balongan sana juga selamat siang. Dari Lamongan, Lamongan ini ada induk lele. Itu punya cuman tambah ikan aja kak. Wah, oke, tambah ikan. Pokoknya ikan apa nih rekan Prima atau Mang Reang yang disuka? Ada ikan lele. Soalnya tadi pagi Putri Ayu belinya ikan lele. 1 kilonya 30.000 itu udah dibersihin. Udah ada bumbunya, udah tinggal goreng. Eh Mama Aam mana ya? Mama Aam juga dagang ikan nih. Mudah-mudahan selalu monitor ya Mama Aam untuk menemani aktivitas Mama Aam. Ibu Tuti, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fans turat Ning Keneki.
0: Ning Keneki Ning Prima FM.
1: Tadi sambil jualan.
0: Iya, tadi rame tuh pas Putri Ayu lewat tuh ada dua kendaraan pribadi, mobil. Gitu.
1: Oh iya, itu pelanggan tetap.
0: Pelanggan tetap. Oh, iya. Iya.
1: Kalau pas lewat pasti
0: mampir ya.
1: Putri.
0: Ah, iya. Alhamdulillah. Tapi lewatnya tiap hari apa tuh?
1: Enggak
0: tentu
1: Putri.
0: Ya.
1: Iya, pokoknya, kadang-kadang seminggu dua kali, kadang-kadang tiga kali.
0: Iya. Pokoknya kalau lewat mampir ya.
1: Iya. Tapi hari ini gas enggak ada yang ngantri ya Mbak Putri ya.
0: Iya, tadi kok lewat kok nggak ada tuh yang antri gas melonnya di seberang kedai Bu Tuti? Apakah
1: iya nggak datang?
0: Oh,
1: kalau akhir bulan tuh off.
0: Oh, jadi gitu.
1: Setiap minggu off. Terus kalau akhir bulan off.

0: nggak datang itu kalau hari Minggu sama akhir bulan tuh nggak datang, nggak diisi.
1: Putri Ayu kira memang sudah nggak ada masalah lagi ya.
0: Masih Mbak Putri,
1: masih
0: sebelum
1: ya, anger,
0: panen hayu aja.
1: Hayu,
0: nanti kalau udah panen insyaallah. Kan orangnya pada butuh banget buat nyedot sih Mbak Putri. Kalau buat ibu rumah tangga mah satu melon juga bisa kadang-kadang 7 hari, kadang-kadang 10 hari. Tapi kalau orang nyawa kan, yang satu orang kan ada yang 4 sehari, ada yang 3 gitu. Iya, makanya olok.
1: Apalagi Putri Ayu, Bu Tuti gak nanya habis gas melonnya berapa lama.
0: Sebulan. Pasti gak pernah masak.
1: Masak
0: air
1: biar mateng.
0: Oh, masak, iya. Masak air. Oh iya, masak air. Iya. Ya, Mbak Putrinya sibuk, Miswa sibuk, jadi gimana mau masak. Paling kalau kumpul aja kali ya hari Minggu ya Mbak Putri.
1: Terus ini juga, kalau masak juga yang praktis, telur pagi, terus lele nih tinggal goreng ya. Ayam. Sebenarnya sih masak, cuman gak masak yang memang membutuhkan durasi waktu yang lama gitu ya.
0: Iya. Kalau jadi, apalagi kalau bikin urap, kalau bikin sayur asem, aduh ya. Ya boleh yang praktis-praktis aja lah.
1: Yang cepet tapi memang tetap harus penuhi nutrisi ya, proteinnya ada.
0: Iya. Mau minta diputerin
1: apa
0: lagu
1: tuh,
0: Mbak Putri? Awak abang aja.
1: Masih bisa enggak nih ya?
0: Ya mudah-mudahan bisa lah.
1: Soalnya ini ada demen tak simpen.
0: Iya. Ya udah kalau enggak bisa ya nanti besok lagi enggak apa-apa.
1: Iya. Ini request
0: nanti
1: saya Mama Indah.
0: Edang ikut aja kalau seandainya enggak nyampe, soalnya ini waktunya udah mendesak ya Mbak Putri.
1: Betul.
0: Iya, salam-salam Mbak Putri.
1: Kanggo sapa ku?
0: Buat Nang Rasti. Dikenung. Mama Indah, Bapak Amir,
1: siap.
0: Pak Salim, terus buat Mama Titan, Mama Nenen, Mama Oda, Mom Ara, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, terus buat Mimi Samina, buat Kang Wanta, buat Kang Ibeng, buat Ayah Pamungkas, dan udah semua aja lah yang ada di pendengar Radio Prima. Spesialnya buat Mbak Putri. Selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Ada Ibu Tuti. Ya pokoknya kalau kita dagang terus ada pelanggan atau konsumen yang datang kembali esoknya atau berapa waktu kemudian, berarti kan ada satu kepercayaan ya, atau memang sudah suka banget, oke banget datang lagi ke kedai begitu. Begitu juga waktu ada PPDB di Mahata Zaitun ya, itu penerimaan peserta didik baru tahun 2026-2027 untuk tahun ajarannya. Nah, dilaksanakan dari tanggal 23 Juni sampai 27 Juni, udah selesai nih. Nah, ada kepercayaan dari alumni juga, alumni dari Mahata Zaitun. Nah, menyekolahkan atau memasukkan putra-putrinya itu kembali untuk belajar di Mahata Zaitun. Nah, berarti kan ada satu kepercayaan untuk putra-putrinya dapat belajar di Mahata Zaitun. Itu berarti ya, kepercayaan itulah yang mendatangkan kembali dari para alumni yang pernah belajar di Mahata Zaitun untuk kembali memasukkan putra-putrinya sebagai penerus ya. Oke, jangan kemana-mana, masih di Pensura Ning Kene Ki Ning Prima FM
2: 95,8 Prima FM. Prima FM.
3: Kali kok hari ini, Tam?
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, cepat sekali kau. Apa itu?
5: tadi?
6: Ultra Cup. Betul, Ultra Cup.
7: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
8: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Kendaraan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Ki terlalu sayang dari miliknya Siti Alia. Ya Mr. Bono, dia khas spesial nih buat Mr. Bono biar semangat kerjanya. Dan ada Demen Tak Simpen juga miliknya Rosa Angelina, untuk spesial banget Mama Indah ya, Mama Indah untuk lagu penutup di Ventura Fans Ketemu di Udara hari ini, akhir bulan tanggal tua di 30 Juni 2026 bareng Putri Ayu. Sing paling ayu dewek pokoknya seruang siaran. Nah orang percaya ya ndeleng radio nih di live TikTok Prima. Oke, terima kasih semuanya, matur suwun sekabiane wong reyang rekan Prima dimanapun berada. Dan lanjut ya di acara berdendang karaoke di udara di Geboyu sampai jam 4 sore. Oke, sing arepan berdendang karaoke ingin sekali bernyanyi, wah, bisa gabung lagi di 0853-2189-9582. Terima kasih dan mohon maaf yang belum bisa masuk untuk di acara Ventura. Dan tetap salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Putri Ayu pamit di acara Ventura. Nanti lanjut di berdendang karaoke di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sampai hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Oke, jumpa lagi. Sambung lagi ya, masih bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Berdendang karaoke di udara di Gebo Yuk. Yang punya bakat-bakat bernyanyi, berdendang, hayo gabung di 0853-2189-9582 untuk berkaraoke di hari Selasa akhir bulan 30 Juni 2026 ya. Putri temani sampai jam 16 sore atau 4 sore nanti. Yuh, siapa nih artis pertama artis Prima FM? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka
1: di Geboyu.
0: Di Geboyu. Pengen bernyanyi apa? Nang Rastim. Apa itu?
1: Cinta pelarian. Ngamen.
0: Iya.
1: Ngamen ngi bututi.
0: Ayo soalnya akeh sing lagi mangan mie ayam ya.
1: Nah, bukan saya oleh
0: sekenya.
1: Oleh karet tiang yang gelondongan.
0: Ya iya. Siapa ken ya?
1: Aja ditutup lawange, gerbange.
0: Iya. Iya, Bu Tuti nih, Narasim pengen bernyanyi di situ tuh.
1: Kita wes kering kok.
0: Sawerane semangkok doang.
1: Oke. Teh upat, ayo teh upat.
0: Iya, tadi teh upat telepon sebelum jam 3 ya. Teh upat tadi ini durung wayah nah wayah nah.
1: Ini wayah teh upat.
0: Cinta apa pelarian?
1: Cinta pelarian cowok.
0: Wah. Cinta pelarian. Versi berarti sandiwaraan ya, Nang?
1: Ya cowok.
0: Mm-mm. Nada cowok versi sandiwara nih.
1: Nah, Oke.
0: Okay. Ibu Tuti sih lagi nonton radio ku, Nang.
1: Ibu Tuti, awas dia jamek dia sempat harus tembangi.
0: Ayo di Geboy. Geboy.
1: Ibu Tuti nang nih.

0: Iya, Sapa Maning. Tampani, tampani uli pirang ini nih. Pirang kardus ya, Nang ya.
1: Lima ringkuk.
0: Aduh. Iya, Ibu Tuti nih lagi nonton. Asik dikeboin Nang Rastim.
1: Oh, dikeboin Maning. Heeh. Aja meoli 5 ringkuk.
0: Uli 5 ringkuk.
1: Kopinya serenteng
0: mantep ya. Betul ya. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim, yuk lanjut lagi yuk. Mumpung masih anget. Apa nih? Mie ayamnya. Ya, oke, kita tampilkan selanjutnya artis yang udah kondang saat ini ya. Tapi nggak kondangan kan ya. Apa kondangan juga hari ini ya. Halo daerah Gabus Wetan, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Artis kondangan.
0: Apa? Artis kondangan ya.
2: Ya, wis kondangan main.
0: Oh iya ya, wis kondangan pirang tempat nih. Iya.
2: Banyak
0: ya di Gabus Wetan ya. Juga sedang banyak kondangan.
2: Iya kondangan dong.
0: Iya, wah sama nih dengan Bunda Mary ya, Abah Ade juga. Oke Mimi Kaji.
2: Banyak orang hajatan.
0: Ah iya, Mimi Kaji sehat ya Mi.
2: Alhamdulillah
0: saya, Mbak. Ayo, mumpung lagi sehat, biar tambah sehat lagi, kita berdendang karaoke. Apa, Mimi?
2: Mangan dugal.
0: Mangan dugal, ya emang kesel itu, kecewa ya. kur lagu jarene ya. Karaoke mangan dugal, oke. Iya, oh. Dari Dian Anik ya. Iya, oke. Semuanya ayo wasik Tete, anak Teh Upet ya. Ya ayo Teh Upet. Nanti gabung ya. Setelah Mimi Kaji nih. Ayo di geboy yuk. Asik geboy. Asik. Ha. Oke. Okay. Asik. Okay. Asik, tangan di atas.
2: Kaki di bawah.

0: Tobat, gimana ya? Oh, mobil anak telu, umai anak pitu. Apa iya. Maningku? Bojone anak pir. Motore anak walu, umai anak pitu. Terus anak mah. Aduh. Jerene njaluk apa bae bisa tuku ya. Aduh, senang banget ku. Iya.
1: Pengen belanja apa deh,
0: mesti ketemu. Nah, iya, saya ki belanja.
1: Ayo,
0: ya, Ragenas.
1: Ya, Ragenas,
0: ya,
1: pengen
0: apa-apa, pasti
1: ketemu. Iya, Mi. Oke. Mbak.
0: Ya? Artis viral. Artis apa?
1: Artis viralan.
0: Cirene mamatan ki, artis yang lagi viral.
1: Oh, kan wanita ya. Ya, Kang
0: Wanta, ngan. Ningan, ayo.
1: Iya, Kang Wanta.
0: Iya. Iya, Mimi. Sami-sami, Mimi.
1: Halo. Salam sayang Kang Bapak Putri.
0: Gih. Amin. Alhamdulillah.
1: Teman jalan senang boyang kembang aku neng Mimi kaji berarti nara balik terkiki ketemu maning karo radio primane. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah
0: Mimi. Oke, waalaikumsalam merdeka Mimi kaji Supriyati ning kawasan gabus wetan. Pokoknya mah ya, aduh semangat nih sore-sore. Waktu menunjukkan pukul 15.27 menit untuk saat ini. Ada Narastim, ada Mimi Kaji. Nah, satu lagi artis yang sengaja didatangkan jauh dari daerah Majalengka. Yang gas melon 3 kilo LPG-nya masih aman di Majalengka. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berdendang karaoke di Gebo Yu.
2: Di Goda Yu.
0: Di Gebo Yu.
2: Oh, di Gebo Yu.
0: Geboy. Geboy.
2: Hari Sundaan ya.
0: Sundaan apa tuh teh upet?
2: Pengen si mata cinta.
0: Apa coba? Karaoke.
2: Si mata cinta dari Karapika.
0: Karaoke Sunda ya.
2: Iya. Oke. Tadi. Tapi jangan diketawain ya teh. Karena bukan artis karaoke yang lima mau cobaan.
0: Artis apa tuh?
2: Iya, bukan artis karaoke. Baru nyobaan.
0: Terus artinya cimata cinta tuh apa sih, Teupet?
2: Cimata cinta tanya. Air mata. Air mata kadedes gitu.
0: Air mata, iya. Oke. Okay.
2: Air mata sayang gitu.
0: Air mata sayang. Oke, ini ada beberapa ini ya. Nanti kalau nggak cocok versinya bisa diganti.
2: Iya.
0: Coba.
2: Jangan yang bajidor.
0: Yang dari miliknya siapa nih? Ada Rika.
2: Rika Rafika
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Karaoke Cimata Cinta Rika Rafika. Siap. Ya. Oke.
2: Yuk.
0: Ayo, masih di Radio Prima 95,8 FM Hargelis.
2: Ayo Kang Wanta, ayo,
0: di Geboyu. Aduh, sebentar kita Geboyu. Ke daerah Sundaan ya. Wilujeng Sonten.

0: naon atuh?
1: Ganti
0: eta sanes.
1: Jangan yang ini.
0: Jangan yang ini. Oke, sanes. Oke, oh, yang ini mungkin ya, coba ya. Oke, yang ini coba digeboy. Nah eta. Oke, eta ta baru. Los.
1: Iya.

0: Iya nih, musiknya udah mulai hilang ya teh. Langita. Oke, alhamdulillah. Sami-sami atu teh upet.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Majalengka menyapa dan Majalengka bergoyang. Majalengka digoyang di sore hari ini. Jangan kemana-mana, Wong Riang, Rekan Prima semuanya sekabiane. Cara berdendang karaoke di udara sampai jam 4 sore di Radio Prima 95,8 FM Haur Gelis, radio nomor 1 Jining Indramayu Barat. Dan setelah ini Putri kembali untuk berdendang karaoke bareng Rekan Prima semuanya. Jangan kemana-mana dan harus jaga kesehatan pastinya ya. Apalagi yang sibuk-sibuk, bagi para pedagang, para petani dan juga nelayan, sibuk-sibuk untuk mencari cuan, pokoknya tetap semangat. Dan ada multivitamin Ultra Cup. Multivitamin ini untuk membantu menyegarkan badan. Bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Ultra Cup multivitamin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Dan tetap harus baca aturan pakainya.
2: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
3: Kali kau hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, bro.
3: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
4: Betul, Ultra Cup.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup.
6: Cup multivitamin, produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Kabar gembira,
8: gembira.
7: Kabar
8: gembira,
7: gembira.
9: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.

kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Masih ada waktu yang ingin berdendang karaoke di udara di Gameboy U. Gameboy di acara berdena karaoke di udara bareng Putri Ayu sampai jam 4 sore nanti. Kalau hari Senin sampai dengan Jumat atau hari kerja itu berdena karaoke-nya hanya 1 jam dari 15 sampai 16 sore. Tapi kalau hari Sabtu dan juga hari Minggu atau akhir pekan, nah, berdena karaoke-nya 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, sekarang cuma 1 jam nih. Tapi masih ada waktu, ayo yang ingin berkaraoke di sore hari ini sudah dibuka kembali. Nomornya berapa sih Mbak Putri? Nomornya di 0853-2189-9582. Di 0853-2189-9582. Kalau tadi teh pahit ya, Majalengka sudah Sundaan. Nah, biasanya juga ada yang ngidung lagi nih. Taisa, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdendang karaoke
1: di Gameboyu.
0: Di Gameboyu, Taisa, ayo mau Sundaan. Apa?
1: Langkah trimane Jawaan.
0: Jawaan saiki. Oke.
1: Okay. Langkah trimane.
0: Langkah trimane. Oke. Okay. Langkah trimane. Oke, okay, mudah-mudahan nih cepet pulih nih. Check Sean, check one, check one. Iya, pokoknya semuanya di sore hari ini ya yang sedang mendengarkan Radio Prima FM.
1: Ayo, pulang, Pak. Saya upet, sayang. Ayo, Mami Epi, Mama Indah.
0: Ayo, langkah terima nih.
1: Ayo, Bapak Sani, sayang.

0: kita ini nih coba ya yang
1: Kang Rian. Buat Kang Agus Suryana ya.
0: Mana buat nih Kang Agus? Ayo Adik Geboy udah siap. Yang ini bukan.
1: Buat Bumi Happy.
0: Yang ini Teh Isa.
1: Bukan Teh.
0: Bukan.
1: Yang aslinya, yang orinya.
0: Oh, punyanya siapa nih? Langkah terima nih.
1: Punyanya Gladian Anik kan.
0: Oke, coba-coba. Ini Dina Mariana ya.
1: Yang aslinya mah Dian Anik.
0: Oh gitu. Coba ya.
1: Cuma ada gendangnya.
0: Oke. Siap. Semuanya selamat sore nih, masih berdendang karaoke di udara.
1: Buat Mama Rati, buat Mama Odang.
0: Langka terimane, langka terimane. Ini kenapa tidak muncul ya? Kalau Dian Anik, anane Dina Marian, langka terimane. Apa ini? Coba-coba ya. Iya Teh, yang tadi tuh.
1: Ada nggak Teh Dian Anik?
0: Coba sih.
1: Biasanya Dian Anik.
0: Wah, iya Teh. Oke. Coba deh, pokoknya semuanya nih sore hari ini. Yang mana? Yang hadir nonton radio juga, selamat sore ya.
1: Ini buat Mama Oda, iya. Pak Ujang juga.
0: Ya, coba-coba nyari di mana ya, tempat lain. Iya Lisa, coba deh. Kalau masih dalam mencari-cari nih.
1: Wah lama banget.
0: Soalnya Dina Mariana ya anane. Iya Lisa.
1: Itu aja tuh.
0: Coba nih.
1: Putus tali cinta ya. Waktunya habis.
0: Nah iya ya. Oh.
1: Yang sandiwaranya Teh.
0: Atau yang ini coba, yang ini cocok nggak nih? Soalnya, ini cari di yang udah ada. Coba yang ini Teh.
1: Iya.

0: Teisa. Sami-sami, Teisa.
1: Ya, ucapan
0: nih. Waalaikumsalam, merdeka. Oke, oke, Teisa ya. Meskipun pencariannya cukup lama ya, tapi akhirnya bisa juga nih berdendang langka terima nih. Oke, siap. Yang lainnya juga ya boleh nih, masih satu penelpon lagi masih bisa nih. Yang ingin berdendang karaoke di udara di sore hari ini masih ada waktu. Di 0853-21-89-9582. Hayo ah, tadi tuh kawasan Cadas Ngampar. Nah sekarang ada kawasan Subang ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka.
2: Merdeka deh.
0: Iya, berdendang karaoke di udara.
2: Gebayu.
0: Di Gebayu. Sareng saha.
2: Sareng abah ade.
0: Sareng abah ade.
2: Naon.
0: Sehat ya abah ayo.
2: Alhamdulillah.
0: Abah ade nih yang terakhir nih artis yang berdendang sore hari ini ya.
2: Parigi Subang.
0: Adi Subang. Parigi Subang.
2: Ada Parigi Tanjung, nah, tapi Parigi Subang.
0: Parigi Subang. Ayo, Abah Ade pingin berkaraoke apa nih?
2: Tadi cari teupet mah Cimata Cinta.
0: Iya.
2: Ari abah mah ayeuna hoyong Cimata Anjeun.
0: Cimata
2: Anjeun.
0: Anjeun.
2: Versi Oni Aprak. Bajidor.
0: Nah ini nih artinya apa lagi nih ya? Cimata.
2: Sami, panggilnya Cimata Cinta, ya Cimata Anjen, Cimata nya Cimata kamu gitu.
0: Oh gitu. iya iya. Cimata Anjen.
2: Poni Aprak.
0: Coba atuh dicari. Oni Aprak. Oke.
2: Anu barusan saha Teisa?
0: Iya, Teisa.
2: Aduh, meni enak temen.
0: Yang ini coba ya. Cocok enggak nih Abah Ade? Yuk ah.
2: Siap.
0: Iya, betul. Ayo ah, mangga atuh digeboy kawasan Subang.

panjang. Tonggeret isada wanci geska sorenaken layung nungempur luhuren gunung.

0: mami, abah, adik.
1: Panutup terakhir.
0: Ha, anuhun.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Mohon. Salam mama kau kasih Dayana, wae.
0: Iya.
1: Kamu kan kau kak. Nok Ayu. Mau mancing damel. Atuh nuhun waktosna.
0: Sami-sami abah.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, penutup nih abah Ade. Oke, matur suwun. Terima kasih kesuwun. Dan juga yang belum bisa masuk di Berdenang Karaoke di Udara, maaf ya, karena memang waktu jualah yang memisahkan kita di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana nih, setelah ini ada lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasik yang pastinya disuka banget rekan prima semuanya, atau Wong Reang menemani aktivitas sore hari. Yang sedang nyetrika-nyetrika Mama Indah ya, atau persiapan untuk nyiram bunganya nih. Oke ya. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa lagi dengan Putri Ayu, berarti esok pagi nih di hari Rabu pagi, acara ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut di hari Rabu. Wah, 1 Juli ya, awal bulan, harus semangat tuh esok pagi. Semangat ya di ngopi say, jam 7 sampai jam 10. Lagi jangan kemana-mana, masih di Radio Prima 95,8 FM Hargelis. Putri Ayu pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadah semuanya. Bye.

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tahu bahwa hidup mereka sedang tidak mudah. Tanpa banyak bicara, ia menambahkan mie lebih banyak ke dalam mangkuk itu. Tahun demi tahun, keluarga kecil itu selalu kembali di malam yang sama, selalu satu mangkuk, kadang dengan mie yang lebih banyak dari biasanya. Sang ibu perlahan terlihat lebih tenang. Anak-anaknya tumbuh lebih tinggi dan harapan pelan-pelan tumbuh bersama uap hangat mie kuah. Pemilik kedai tidak pernah menyebut itu sebagai bantuan. Ia hanya menjaga satu hal sederhana, yaitu harga mie tetap 5 yuan di malam tahun baru. Dan mie di mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

Rekan Prima, pernah gak kamu ngerasa jalanmu buntu? Seakan semua usaha yang kamu lakukan gak ada hasilnya. Dunia terasa gelap dan kamu cuma pengen berhenti. Tapi kadang justru di saat paling gelap itulah ada secercah cahaya kecil yang bikin kita tetap melangkah. Kisah inspiratif kali ini berjudul Pelita di Tengah Gelap. Di sebuah desa nelayan yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada seorang gadis muda bernama Rani. Ia anak dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang nelayan, ibunya menjual hasil tangkapan di pasar kecil. Sejak kecil, Rani bercita-cita menjadi guru, agar anak-anak di desanya bisa belajar lebih banyak daripada sekedar membaca angin dan ombak. Namun perjalanan Rani tidaklah mudah. Ekonomi keluarganya pas-pasan, bahkan untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi pun terasa mustahil. Tapi Rani tidak menyerah. Ia belajar dengan giat, membantu ibunya berjualan, bahkan sering belajar hanya dengan cahaya lampu minyak karena listrik di desanya sering padam. Suatu malam ketika hujan deras disertai angin kencang, rumah Rani kemasukan air. Buku-bukunya banyak yang rusak. Ia duduk di pojok kamar menahan tangis. Rasa putus asa itu benar-benar menelannya. Tiba-tiba, pintu diketuk oleh beberapa anak kecil tetangganya masuk dengan basah kuyup sambil membawa buku tulis. Dan mereka bilang, "Kak Rani, besok ada ulangan. Boleh kita belajar sama kakak?" Rani menatap wajah-wajah polos itu. Di tengah gelapnya malam, mata mereka berbinar penuh harap. Seketika hatinya luluh, walau bukunya rusak. Walau semangatnya hampir padam, ia sadar ada yang percaya padanya. Malam itu dengan cahaya redup lampu minyak, Rani mengajari anak-anak itu membaca dan berhitung. Dan dari situ, semangatnya hidup kembali. Tahun demi tahun Rani bertahan, ia akhirnya berhasil masuk perguruan tinggi lewat beasiswa. Kini, ia kembali ke desanya bukan sebagai Rani si anak nelayan biasa, tapi sebagai ibu guru Rani. Cahaya bagi banyak anak yang dulu hanya bisa bermimpi. Rekan Prima, kadang hidup memang gelap dan melelahkan ya. Kita bisa saja hampir menyerah. Tapi jangan lupa, selalu ada alasan kecil untuk bangkit. Bisa dari senyuman seseorang, atau dari tatapan penuh harap yang membuat kita sadar bahwa kita itu berarti. Seperti Rani, kita juga bisa jatuh. Tapi percayalah, setiap cahaya kecil yang kita jaga, suatu hari akan jadi pelita besar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Jadi, jangan padamkan semangatmu ya, rekan Prima. Karena siapa tahu dari langkahmu hari ini, ada orang lain yang menemukan cahayanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya, rekan Prima.

Assalamualaikum Merdeka. Selamat sore rekan Prima semuanya. Selamat sore juga Wang Reang. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026. Disti kembali lagi menyabarkan Prima tentunya di program MP3 Muda dan Menginspirasi. Yes, hari ini Disti kembali lagi nemenin rekan Prima dari jam 5 sore sampai jam 9 malam nanti, tentunya dengan ya, pop Indo dong, lagu dari 2000 sampai 2026. Nah, kalau kemarin kita hari Senin udah bahas sesuatu yang bikin semangat kita di hari Senin gitu ya. Tapi hari Selasa hari ini bakalan ada apa ya yang bakalan Disti bahas nih? Jadi buat rekan Prima yang penasaran, dengerin terus aja Disti dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Tapi mungkin buat kalian yang kemarin belum sempat diputerin requestan lagunya, boleh lagi nih yang mau chat di WhatsApp Prima, langsung aja chat WhatsAppnya ya di 0853-2189-9582. Biar apa? Biar hari ini atau sore ini kalian happy gitu ya, karena kan udah dari pagi nih kerja sampai sore, mungkin udah mulai loyo-loyonya, udah mulai lemes-lemesnya. Nah, sini-sini-sini, disiputerin requestan lagu dari kalian.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Nama aku Ardiatul Akbar. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagunya dong. Lagu dari Noah yang berjudul Walau Habis Terang. Aku request lagu ini karena menurut aku lagu ini punya makna yang mendalam tentang kehidupan saat ini. Ariel menulis ini sebagai bentuk transisi dan keberanian menghadapi perubahan. Itu yang bikin aku merasa lagu ini punya nyawa tersendiri buat aku. Terima kasih ya, Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di stream.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

Lagi-lagi kita ketemu di akhir bulan Juni. Kemarin tanggal 29, sekarang tanggal 30. Wah, besok udah ganti tahun. Belum dong. Besok baru ganti bulan ya. Besok bulan Juli 2026. Tapi gimana nih rekan Prima yang sore ini mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Atau yang masih semangat kerjanya nih, wah tenang aja, Disti bakalan bikin kalian makin semangat hari Selasanya sampai nanti kalian pulang kerja, ya kan. Dan emang kalau dipikir-pikir tuh bulan Juni tuh pasti kita semua dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini punya banyak cerita. Tapi gak tahu kenapa ya, Disti sendiri di bulan Juni tuh kayak rasanya agak lama gitu. Biasanya kan kayak kemarin bulan Januari terasa cepet, ternyata bulan Juni ini kerasanya kayak lama. Nah, apakah banyak kerjaan yang Disti lakuin atau karena apa nih? Tapi kalau versi rekan Prima gimana bulan Juninya? Apakah punya banyak cerita atau punya banyak kenangan loh? Bulan Juni udah punya kenangan aja nih sama masa lalu. Boleh dong ceritanya. Kalian bisa drop aja di WhatsApp Prima ya, di 0853-2189-9582. Nanti cerita dari kalian bakalan Disti bacain satu-satu.

Ya ampun, sekarang tanggal 30 Juni ya. Baru juga tadi Disti lihat di FYP TikTok, ternyata tanggal 30 Juni ini itu adalah hari single sedunia nih. Waduh, buat kalian nih besti-besti Disti, atau buat kalian yang lagi ada di era single ya, Disti ucapkan selamat. Aduh, emang semua itu perlu dirayakan guys. Mungkin buat kalian yang para single nih, atau jombloan jomblowati gitu, gak ada support sistemnya, atau gak ada apa pasangan yang untuk nyemangati, tenang aja, pasti kalian-kalian yang para single juga mengucapkan ini kan satu sama lain, jujur ya kan. Karena ya emang kalau dirayakan tuh se-special itu, meskipun kita single ya, tau gak? Orang single itu temennya banyak daripada yang punya pasangan, setuju gak? Karena Disti sedikit relate. Gak tahu kenapa kalau punya pasangan tuh kayak, kalau sekarang enggak ya, kalau dulu tuh Disti ngerasa dulu pas punya pasangan, pas punya pacar gitu ya, kayak temen tuh makin sedikit. Karena apa? Karena kita tuh setiap ketemunya sama cowok kita mulu, jarang tuh kita kumpul bareng sama teman-teman. Pasti teman-teman ngiranya kalau kita sombong, ih Disti gak pernah main lagi sama kita, iya nih sama itu mulu, kapan sama kitanya. Sama halnya kayak mereka yang udah bersuami istri, karena kakak tingkat Disti juga pernah cerita, nih mumpung kalian belum nikah, jalan-jalannya perbanyak lagi. Soalnya apa, nanti kalau misalnya kalian udah punya suami, pasti ada aja, entah itu yang gak dibolehin, entah itu yang nyatuin jadwal kalian sama suami gitu kan, biar bisa jalan-jalan bareng. Nah, nih mumpung kalian masih single atau mumpung kalian belum nikah, ayo kita jalan-jalan aja yuk. Kita jalan-jalan aja yuk. Ya, buat rekan prima yang sore hari ini mungkin kalian lagi ada di fase bete-betenya gitu ya. Ya, begitulah hidup. Kita bikin enjoy aja, kita bikin happy aja ya. Dan seperti biasa kalau hari Selasa itu Disti bakalan bahas istilah Gen Z ya. Istilah Gen Z yang terkini, mungkin gak selalu istilah yang bakalan Disti bahas. Banyak kan tren TikTok sekarang yang bermunculan, entah itu yang dari dance, terus juga editing video foto, yang aktif di story Instagram, yang suka kasih makan Instagram nih. Nah, nanti Disti bakalan sharing ke rekan prima semuanya. Jadi buat kalian, stay tune on Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Indramayu, kenalin, aku Pinky dari Indramayu, Jawa Barat. Aku ingin merequest lagu yang berjudul Cintanya Aku yang dinyanyikan oleh Tiara Andini. Lagu ini menggambarkan kisah cintaku yang dimana aku tidak pernah menemukan cinta yang begitu tulus walaupun dengan cinta pertamaku, tapi pada akhirnya aku mendapatkan cinta yang paling terbaik, cinta yang sangat menyayangi aku, yang ingin menghargai aku, yang begitu tulus kepadaku. Jadi aku berharap lagu ini menggambarkan diriku mendapatkan cinta yang paling terbaik untuk saat ini, besok, nanti, dan selamanya. Terima kasih Prima.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sultan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Ada yang setuju gak sih? Kalau kalian merasa dunianya ini itu sepi, maksudnya kayak dunia kalian sepi, berarti tandanya kalian itu harus bekerja 12 jam. Biar apa? Biar rame. Biar banyak tuh orang yang interaksi sama kalian gitu kan. Nah itu dari rekan kerja, terus juga dari bos kalian. Nah biar apa? Biar dunia kalian tuh gak sepi-sepi banget guys. Jadi kalian harus banyak-banyak kerja. Jadi mungkin kalau misalnya sesepi itu, bisalah kalian kerja 15 jam, 24 jam. Jangan ya, jangan. Kalian tidurnya kapan kalau kerja 24 jam? Ya rekan Rima, emang kalau ngomongin tren TikTok tuh ya banyak banget. Siapa nih dari kalian yang udah ngikutin satu tren TikTok, yaitu dance? Nah dance-nya apa sih Desti? Dance Brazil dance deh kalau gak salah ya. Coba Desti searching dulu nih, Brazil dance. Jadi tuh itu asik banget sebenarnya. Sebenarnya asik banget kalau Brazil dance TikTok song itu sebenarnya asik banget buat mereka yang bisa. Kalau yang enggak bisa,

Sedangkan Disti masih belum bisa nih dance Brazilian ya, trending Brazilian dance itu ya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang udah ikutan trend dance Brazil itu, wah kasih dong kontennya ke Disti, barangkali kalian bisa kasih tutor gitu kan ke Disti, kayak gini-gini Disti, share aja linknya, boleh banget ke WhatsApp Prima gitu ya, atau enggak ke TikTok Prima di DM aja tuh, kayak gini kak dance apa Brazilian TikTok gitu kan, TikTok dance Brazilian kayak gitu. Tapi ini buat kalian yang belum follow TikTok kita, jangan lupa di follow dulu sebelum DM ya, di Prima 95,8 FM Indramayu, atau mungkin di Instagramnya juga boleh banget, kebetulan sama namanya sama tuh di antara dua itu. Jadi buat kalian di follow dulu sebelum DM ya. Boleh kalian mau DM request lagu, atau kalian mau DM cerita hari ini kayak gimana kerjaannya, atau kayak gimana kalian ngerjain skripsinya, kalian bisa DM aja, kalian bisa curhat aja di situ, nanti kita bakalan bacain. Dan mungkin kalau kalian mau minta solusi boleh nanti bisa jadi ini ya, jadi solutor, solutor iya yang suka kasih solusi

0: Ibu.
1: Masih bareng di Studio MP3, guys. Malam hari ini masih bareng dengan lagu-lagu pop Indo dari tahun 2000 sampai 2026 yang gak kalah asik didengerin daripada lagu dangdut ya. Emang kalau sore itu kalian habis dengerin musik dangdut lama, terus juga sebelumnya ada Ventura, Ngopisai gitu ya. Emang asik banget didengerin, mungkin buat para Gen Z juga yang masih suka sama lagu-lagu dangdut itu ya, beberapa lagu ada yang relate sama kita gitu ya. Tapi kalau Disti sih ke lagu dangdut itu lebih bukan ke relate, tapi emang enak aja didengerin, entah karena kebiasaan dari dulu kecil yang suka dengerin lagu dangdut karena itu playlist orang tua ya, mungkin bisa jadi. By the way, rekan Prima, gimana hari ini? Waduh, ini makin malam ya, gak kerasa udah masuk jam 7 aja. Tapi tahu gak, kemarin Senin itu Disti sempet bahas kalau di Paris itu cuacanya lagi panas yang benar-benar ekstrim banget sampai 40 derajat. Yang mana ada beberapa perusahaan gitu ya yang dia produksi AC dan juga kipas angin satu harinya itu bisa sampai 30.000 order. Nah, hari ini ada berita nih lagi-lagi dari creativevox.com yang mana suhu ekstrim di Paris itu menyebabkan 109 orang tewas, yang mana ini dihimbau untuk orang-orang yang ada di Paris dan sekitarnya dihimbau untuk di rumah saja. Nih ya, coba Disti bacain nih ceritanya, beritanya lebih tepatnya. Jadi Paris tengah dilanda gelombang panas ekstrim yang mana suhunya itu bisa mencapai 38 sampai 40 derajat Celsius. Nah, dari suhu ini itu diperkirakan banyak banget orang-orang Paris yang merasa wah panas banget gitu ya. Makanya kemarin ada perusahaan yang memproduksi AC dan juga kipas angin yang seharinya bisa menjual sampai 30.000 produk AC maupun kipas angin. Dan ternyata fenomena ini merupakan bagian dari gelombang panas yang melanda sejumlah wilayah di Eropa. Dan tentunya pemerintah Prancis ini juga meningkatkan kesiapsiagaan nih melalui peringatan dini dan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi kelompok rentan seperti lansia atau anak-anak yang ada di Prancis sana. Aduh, semoga di Indramayu atau di Indonesia ini jangan sampai sepanas sama seperti di benua Eropa sana ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

FM, rekan Prima lagi dengerin MP3 nih bareng Disti di hari Selasa ini. Kalian ada yang ngerasa gak sih dari tadi malam, atau mungkin ada yang mulai ngerasa dari sehari sebelum, atau bahkan udah hampir ya 3-4 hari ini malamnya itu cuacanya dingin banget. Kalau di daerah Eropa, di Perancis sana, cuaca panasnya lagi ekstrim. Dan kalau di Indonesia, ternyata apalagi di Indramayu dan sekitarnya ya, ini malah dingin banget. Dan ternyata itu tadi malam ada fenomena yang namanya strawberry moon. Tahu nggak sih strawberry moon apa? Biasanya di situ itu taunya ada blood moon atau red moon gitu ya, gerhana bulan lah intinya, fenomena dari bulan. Nah ini yang tadi malam rekan Prima, lebih tepatnya puncak-puncaknya itu tadi pagi di jam 5.58 itu bagus banget bulannya, bahkan warnanya juga, makanya kenapa disebut strawberry moon, warnanya semerah itu dan secantik itu. Apakah mungkin ya dari fenomena strawberry moon itu yang menyebabkan cuaca dingin di malam hari tadi? Waduh, serius, Disti tadi malam itu ya sampai narik selimut setinggi-tingginya. Biasanya itu Disti kalau pakai kipas angin non-stop kalau di rumah gitu ya, pulang siaran, terus sampai pagi nggak dimatiin kipas anginnya. Nah, tiba-tiba tadi malam, kemarin malam juga sih, ya hampir udah 3-4 hari ini Disti kalau malam itu nggak pakai kipas angin, karena Disti ngerasa cuacanya lagi dingin. Nah, rekan Prima juga ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Boleh dong cerita bareng Disti, langsung ke WhatsApp aja ya, WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Masih ditemenin Disti tentunya sampai jam 9 malam nanti. Emang ya, kalau hari Selasa itu kita selalu bahas yang namanya istilah Gen Z. Itu emang istilah Gen Z sebenarnya nggak ada habisnya. Apalagi tadi Disti sempat cerita kalau yang mana tren TikTok sekarang itu dari dance, namanya Brazilian Dance. Dan selain itu banyak editan foto, terus juga mungkin buat rekan prima yang Instagramable nih atau selebgram banget nih, pasti kalian udah mulai lewat FYP. Ini cara ngedit foto biar gimana estetik gitu ya, untuk di feed Instagram yang rapi gitu kan. Emang udah mulai muncul di FYP-FYP di sini. So, tapi kalau kita ngomongin istilah nih, pasti kalian punya dong ya temen atau ya siapapun orang yang menurut kalian itu se-green flag itu dan se-soft spoken itu. Kayaknya kalau kita ada di samping orang green flag, terus juga ada di dekat sama orang soft spoken tuh bawaannya kayak damai gitu ya, nyaman gitu. Tapi kalau udah ketemu sama red flag gitu, rasanya tuh kayak gimana gitu, pengen ngejauh aja deh rasanya, kayak ya kurang nyaman. Terus antara ada sebenarnya ya gimana sih, rasa kurang nyamannya tuh mulai muncul gitu ya. Tapi nih rekan prima, kita bukan bahas green flag soal yang green flag dari pasangan ya. Kita mungkin bakal bahas green flag yang datang dari teman atau orang tua gitu. Mungkin ada gak nih versi rekan prima, siapa atau apa yang jadi green flag kalian selama bulan Juni ini? Bisa jadi teman yang selalu support kalian, atau orang tua gitu ya dari keluarga, atau mungkin bos yang lagi baik banget di bulan Juni ini, atau bahkan kalian merasa green flag karena diri sendiri. Nah, sebutin satu orang aja nih, atau ya beberapa orang mungkin boleh banget sebutin satu orang yang bikin bulan Juni kalian itu rasanya lebih enteng gitu, nggak se apa ya, kalau versi orang Jawa tuh nggak se-ngedumel itu. Boleh banget nih kalian yang mau cerita, kalian bisa ke WhatsApp aja, di WhatsApp Prima ya. Bisa cerita siapa sih orang green flag itu, siapa sih orang soft spoken itu yang bikin bulan Juni kalian enteng banget.

ditanya nih ya, siapa orang green flag itu atau siapa orang soft spoken itu yang bikin bulan Juni Disti nyaman, yaitu adalah diri sendiri. Karena Disti ngerasa kalau emosi itu kan bisa kita kontrol sendiri ya. Nah, kalau kita bisa mengontrol emosi sendiri, terus juga ya meskipun kita ada di sekitar, maksudnya ada di sekitar orang yang red flag gitu ya, sebenarnya nggak ada di sekitar sih, mungkin ada kalanya, ada waktunya kita ada di samping orang red flag itu, ya kita berusaha untuk mengontrol emosi sendiri, terus juga kita berusaha untuk mencairkan suasana biar nggak muncul kata-kata atau nggak muncul kalimat yang bikin diri kita sendiri kesel akibat ucapan si red flag itu. Nah, itu Disti, kalau ditanya siapa sih orang green flag atau siapa sih soft spoken itu yang bikin bulan Juni ini enteng dan nyaman, itu di Disti sendiri ya rekan prima semua. Tapi emang kadang kebahagiaan itu sebenarnya datangnya bukan dari hal-hal yang besar, tau gak sih? Tapi dari orang-orang yang emang selalu ada. Contohnya kayak diri kita sendiri nih. Diri kita sendiri berani, bukan berani, lebih tepatnya diri kita sendiri berusaha untuk membahagiakan diri kita sendiri, terus juga berusaha untuk menyemangati kita sendiri, ya begitulah. Pun kalau ada teman yang selalu support kita atau orang tua yang selalu support kita, wah itu double, triple support system tuh.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mix You Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak.

0: Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

dari novel Syahreza yang judulnya Super Axis. Super Axis gitu ya. Itu biasanya emang kita pakai buat MP3 senggol-senggol. Nah, sebenarnya lagu dari Super Axis ini dirilis tahun 2026, yang mana baru banget ya, baru banget bulan Maret kemarin tanggal 27. Dan tahu enggak sih, itu lagu pertama viral dari TikTok. Karena emang banyak banget mereka-mereka pengguna TikTok ini pakai backsound Super Axis itu. Dan kalau versi DC sendiri ya ngelihatnya ya, kenapa itu bisa viral? Nah, dari outfitnya si Noval Syahreza sendiri, yang mana senyantrik itu, dan ya mungkin bisa kita lihat sendiri lah ya, kalau normalnya cowok itu pakai outfit yang clean gitu ya, kemeja, celana, atau kaos yang ya normal-normal aja gitu. Tapi kalau si Noval Syahreza ini, dia pakai outfit itu yang ngepres badan banget, ngepres badan banget, dan juga punya banyak aksesoris, entah itu di kalungnya, entah itu di ikat pinggangnya, entah itu di gelangnya. Wah, keren banget sih kalau ditanyain outfit dari Noval Syahreza yang ini. Tapi kalau ngomongin lagu Super Axis ini, ternyata lagunya itu ngegambarin seseorang yang mana dia itu percaya diri, terus dengan tampil apa adanya, dan emang gak terlalu memikirkan omongan orang lain. Nah, meski banyak yang iri atau nyinyir gitu ya, tapi dia itu tetap milih fokus buat jadi dirinya sendiri dan nikmatin apa yang dia lakuin. Sama kayak Noval Syahreza yang Disti bilang tadi outfitnya senyantrik itu dan sebeda itu sih menurut Disti ya. Jadi lagu ini tuh kayak lebih ngangkat rasa percaya diri seseorang, dan ya dia mengangkat keberanian untuk tampil tanpa harus takut sama penilaian orang lain. Dan itu dia rekan Prima, sekilas cerita, sekilas info mungkin ya, sekilas info dari lagu Noval Syahreza yang judulnya Super Axis ini. Dan termasuk lagu dari Noval Syahreza yang Super Axis ini jadi lagu di jam 8. Tapi sepertinya Disti mau udahan dulu ya siarannya. Karena mengingat takut banget nih Disti pulang malam-malam gak aman gitu ya. Terus juga dari kemarin Disti pulang malam di jalan dingin banget anginnya. Oke, terima kasih buat rekan Prima yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. Jadi buat rekan Prima yang belum bisa diputerin requestan lagunya, kalian bisa chat aja ke WhatsApp. Besok bakalan ada Sahil dan juga Baim di hari Rabu yang nemenin kalian dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Oke, Disti pamit undur diri. Assalamualaikum, Merdeka. Untuk rekan Prima semuanya, selalu dengarkan Radio Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye-bye rekan Prima semuanya. Selamat malam.

0: kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya. Indonesia.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini.

Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan. Hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun, yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat bukan hanya menilai. Bayangkan seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal. Dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Halo rekan Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri, namun hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

Hai, semangat pagi. Pokoknya semangat semuanya di pagi hari ini ya. Hari keberapa sih? Wah, hari ini adalah tanggal 1, rekam prima semuanya. Wong reyang sekabehane, 1 Juli 2026. Wah, awal bulan nih, harus semangat ya untuk hari ini. Ya, dan seterusnya juga harus semangat. Kemarin di akhir bulan juga harus lebih semangat lagi, karena harus ada pencapaian-pencapaian juga yang harus dicapai ya. Target-targetnya, apakah bulan kemarin nih udah sesuai dengan harapan, udah puas nih dengan pencapaian yang dicapai untuk bulan Juni kemarin. Nah, sekarang udah tanggal 1 Juli nih, apa yang perlu dilakukan nih di awal bulan Juli ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Acara pagi hari, acara yang selalu dinanti-nanti rekan prima semuanya, yang hadir setiap hari di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, yaitu Ngopi Say, dengan tagline-nya, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan alhamdulillah wa syukurillah, Putri Ayu mengucapkan syukur atas nikmat sehat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama Putri Ayu dapat hadir untuk menjadi teman baik rekan prima semuanya hari ini dari pukul 7 hingga sekira nanti pukul 10 pagi di hari Rabu 1 Juli 2026. Setiap pagi itu adalah anugerah rekan prima semuanya. Dan selamat pagi, yuk jangan sia-siakan hari ini. Dan semangat untuk mengubah lelah kita menjadi berkah. Dan pagi yang cerah pagi hari ini, saatnya untuk bersiap-siap juga untuk berkarya. Lakukan yang terbaik demi masa depan. Dan selamat pagi, jangan cuma bangun, tapi bangkitlah. Hari ini pasti seru ya kalau dimulai dengan senyuman. Ayo bangun, dunia sedang menunggu. Iya. Apa masih ada yang belum move on dari bantal guling pagi hari ini? Ingat para pejuang rupiah, para pejuang cuan semuanya, para pejuang cicilan. Sudah tanggal 1 nih, harus semangat ya. Oke, semangat pagi. Ada pagi-pagi harus menjemput rezeki ya kan. Selamat pagi para pedagang yang menjemput rezeki dari pagi hari ini. Pedagang keliling juga tadi pagi Putri Yuda lihat menjemput rezekinya di pagi hari ini, apalagi 1 Juli awal bulan. Oke, mudah-mudahan rekan prima semuanya, wore yang hari ini diberikan kesehatan yang paripurna, lancar urusannya, lancar aktivitasnya semuanya. Dan untuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi beserta keluarga, mudah-mudahan juga dikarniakan kesehatan paripurna selalu. Dan terima kasih selalu telah monitor Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan juga yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, selamat pagi untuk Datuk Sir Imam Prawoto. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan juga sehat paripurna selalu dan lancar aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk menjemput rezeki di pagi hari ini, jangan kalah dengan ayam bangun pagi.